Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Ellen agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
3: Kalau lamanya berapa lama, Bang?
2: Sekitar 5 jaman.
3: Mati lampunya, lah. Dampaknya, Bang, kalau toko yang sendiri?
2: Dampaknya, ya, gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
4: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang, baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk

0: triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
1: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
0: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Desri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
2: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
0: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut,

0: DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro3 bersama Eliana Zahra.
2: Laporan khusus.
3: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
3: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
4: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
5: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling. Kemudian nggak ada kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
4: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
6: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
4: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja, sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi.
2: Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR

guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri

0: Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan global atau Global Selatan.
1: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
0: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
2: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
0: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
2: Dan gak kerasa udah masuk di tanggal kelima dari bulan Agustus ya. Dan bentar lagi udah satu minggu gitu ya.
0: Bener banget.
2: Tadi kan nemenin dan Vita sampai nanti jam 9 buat yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut untuk memberikan semangat di pagi hari ini. Gaskin aja, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya tetap stay di GPS
1: Goyang.

0: Guys, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal

0: jujur,
1: bener juga sih.
0: Nah gitu dong, korupsi.
1: Jangan ya dek ya.
2: Mari hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Ida, nyong uli WA ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
4: Aki pada ngapa kok?
5: Kue,
4: si Sri, uli hadiah 150 juta war.
6: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
5: Wis, gari nunggu transferan kie.
6: Walah Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
5: Aja ngomong sembarangan kok war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
6: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
5: War, ora nyambung war.
4: Penipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Oke, masih di GPS Goyang Pagi Sik Asih, masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Benar banget. Oke, kita sapa yang udah gabung di 0811260543. Ada Ibu Musalinga Darkam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vita dan juga Mas Radika.
1: Iya.
0: Salamnya buat Mama Enok, terus juga buat Mama Cantika, untuk Mama Bintoro, untuk Mbak Mar, Pak Tondo, Pak Hadi Jibarang, Pak Arjuna, Pak Epen, untuk Kang Kumbang Asmara, untuk Kang Sebarkan, buat Mas Radika juga Mbak Vita, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Amin.
1: Amin.
0: Orang lagunya Jogja Istimewa, nanti Radika carikan,
1: yeah.
0: Terus juga di belakangnya

0: Selamat pagi. Biasanya berdua, biasanya sebut berdua. Maaf, saya lagi di luar jangkauan, jadinya saya kalau sinet aja deh. Biasanya kan saya naik ya online, tapi sekarang saya VNA, jadi oke, gak apa-apa ya. Oke deh, saya mau request lagu nih yang judulnya Carmilla, bukan Carmilla loh, Carmilla. Oke, lagunya saya bagikan buat Mas Juki, Mas Alut, Mas Sukar, Bu Kusia, Bu Mimi, Mami Pintoro, Mas Epen, Mbak Fido Kuring, Mas Bahar, Mbak Mustolina, Tante Yara, Mbak Inaya, Mbak Fina, terus Pak Dina Laras, Bapak Seja Marjono, Bapak Amin Maskur, Mas Parjan, Mas Dimas, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, beserta yayangnya, Mbak El, Bos Eifulo, Bos Kirno, Mama Rizky, Pekarangan Petok-Petok, Breset, Pak Beni, Bu Warga, Mas Wadirama, Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Enggilau. Pokoknya buat seluruh aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap, juga buat Wagi, Bu Rohimun, Mas Panget, Mas Misdar, Mas Andoko, coba buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini dalam keadaannya sehat dan baik-baik saja. Oke, hadir nuhun berdua, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, amin. Hadir nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang lainnya ada lagi enggak?
2: Udah kayaknya ya, baru itu aja. Mungkin okay, yang lain mau gabung, kita tunggu ya sampai nanti jam 9.
1: Oke.
2: Oke, kita Radiko juga mengucapin semangat ya, memberikan semangat buat teman-teman yang hari ini lagi lomba tarik tambang.
1: Bener banget, karena hari ini lagi ya dilanjutin lomba-lomba dari berbagai instansi. Kalau kemarin hari Senin itu ada lomba-lomba permainan tradisional ya. Nah, hari ini itu khusus lomba tarik tambang. Tarik tambang. Okay. Ya, untuk putra dan putri. Jadi kayaknya bakalan seru banget
2: ya kayaknya ya.
1: Iya.
2: Jangan lupa sarapan pokoknya biar nanti nariknya juga semangat, biar
1: benar banget.
2: Berat badannya juga mungkin nambah dikit biar tambah berat juga.
1: Benar. Ngaruh ya.
2: Ngaruh.
1: Oke.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya.
3: Paling pas untuk Cilacap.

0: Lih, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
5: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, bener.
7: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Bendera merah putih, bendera bangsaku. 94.3 Bercahaya.

0: Berbabaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima?
4: Pak,
3: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Masih ada waktu sekitar 30 menit buat warga bercahaya barangkali yang mau gabung, mau request lagu atau mungkin mau kasih informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 0811-260-543.
1: Ya, dan kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Diingetin lagi buat follow sosial media kita karena banyak info-info menarik ya. Jadi bisa langsung aja di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
0: Benar banget. Dan ini informasi dari BMKG Cilacap untuk cuaca di hari ini di Cilacap itu berawan gitu ya. Jadi mungkin gak sepanas hari-hari biasanya.
1: Iya.
0: Jadi untuk yang mobilitas pas banget mau menyelesaikan tugas-tugasnya atau mungkin aktivitasnya di hari ini, semoga semuanya aktivitasnya berjalan dengan lancar.
1: Benar banget.
0: Jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di GPS.
1: Goyang.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Oke, warga bercahaya, sekarang udah hampir jam 9 waktunya yep. Kita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaannya.
1: Dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali di Novi. Raja yeah. Pamit undur diri.
0: Mita pamit undur diri. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling keras untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Ketemu lagi barengan sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
1: dan informatif. Seperti biasa sampai nanti jam 10 pagi buat kasih informasi dan juga nemenin aktivitas di pagi hari ini yang mungkin udah mulai pada hektik dan mungkin rada-rada pening. Bisa diseduh kopinya atau mungkin minum air putih, atau mungkin yang gak minum kopi mau minum matcha, atau mungkin minum-minuman yang lain biar bisa semangat di pagi hari ini.
0: Iya, dan seperti biasa buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk dengerin kita melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan lupa juga untuk follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
0: Iya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disilang oleh sejarah itu sama sekali. 94

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Bendera bangsaku 94.3 bercahaya.

0: sayur.
1: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Loh, ibu-ibu rame temen golek pada belanja, nyok harus golek tahu kia lah.
4: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
3: cenglu, honceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anake Rika?
2: Jor lah, wis ta yang iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anake Rika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
8: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
9: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
10: Samsu menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
11: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
12: Mengakibatkan drainase yang sebelah tidak bisa
13: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
14: Hanya panmensel.
7: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.
15: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
7: 94.3

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif. Masih akan sampai jam 10 ya. Jadi yeah, ditunggu yang mau ikutan gabung langsung aja di 0811-260-543.
1: Oke, ini Radika punya informasi dikutip dari rri.co.id. Jadi buat warga bercahaya yang punya agenda mau ke luar negeri nih. Jadi ini ada dari informasi dari imigrasi bahwa buat kalian yang mungkin mau bikin paspor, sekarang tuh nggak perlu antri lagi ya. Karena udah ada inovasi digital bernama Mas Ical ya. Atau manajemen antrian sistem imigrasi Cilacap, buat para pemohon dapat memantau antrian secara langsung melalui telepon seluler. Dan inovasi yang mulai diterapkan secara efektif sejak 8 Juli kemarin ini yeah, menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan keimigrasian sekaligus upaya meningkatkan kualitas layanan yang lebih mudah, transparan, dan juga efisien.
0: Iya, yeah, jadi nggak perlu nunggu lama-lama. Betul. Ya kan, bisa ambil antrian, terus kita bisa ngecek, bisa nge-track kira-kira antriannya udah sampai nomor berapa gitu. Jadi bisa ditinggal-tinggal juga. Bener, gitu.
1: Jadi gak takut kelewat juga antriannya yeah, atau mungkin lama bete nunggu antriannya. Bener. Karena mungkin prosesnya juga mungkin cukup butuh waktu juga yeah, ya. Dan semoga inovasi-inovasi gini yang bakal dilakukan oleh dinas dan instansi

0: Nanti yang lain juga yeah. yang pastinya bakal memudahkan masyarakat juga yang
1: bener banget
0: berkendala jarak, waktu dan mungkin kesibukan juga
1: yeah.
0: dan apalagi sekarang kan era digital ya.
1: Bener
0: pastinya
1: banget.
0: Akan lebih dimudahkan juga.
1: Iya. Yeah. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan yep. kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
0: dan Informatif.

0: sih. Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene. Alias ada bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
7: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
6: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
7: Oke Bu Lurah, siap.
8: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan

0: Aneka hidangan untuk berbagai acara, menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan, jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh, aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
1: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara 1000 windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
2: 94.3 Bercahaya.

0: Jan, wetang kula rep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula rep banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortek.djp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortek.djp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Ayo Mas Mas Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen keng ana nggo dandan dapur ti ana
1: nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
0: iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
0: Cabang bayi.

0: video aparane kiye? Ora member kiye.
1: Kiye. Sing marekna ngerusak generasi muda niki. Ih, gemletak banget nyong.
0: Pokoknya kek konten negatif kudu dilaporna.
2: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, gak kerasa sudah hampir jam 10, yeah. Waktunya kita pamit undur diri.
1: Terima kasih atas kebersamaannya, yeah. Nanti setelah ini jam 12 bakalan ada TGN bersama TV Gapi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sering. Mari berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilat oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Cakmir. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dicilang oleh sejarah itu sama sekali.
7: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
3: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
2: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
3: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
2: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
3: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
2: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
3: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
4: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
5: Lampa poin 3 berjalan.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
7: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini, gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
4: Coba saya lihat.
3: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung, hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
5: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
3: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah, jan.

0: rebek, umahe merah meru, dapure sesek, nyoro bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nginlah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serana baik. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akekahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilang oleh sejarah itu sama sekali.
4: 94.3

0: dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: 94.3 Jawa.

0: berjalan terus. Jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti. Sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan disiling, disilang oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3 Jepang. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: istri. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan digiling, dikilap oleh sejarah itu sama sekali.
1: 94.3

0: cok.
1: Tambah gede ya.
2: Iya, ya selam. Ini Pak RT yang wilanak ke ya.
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kita di kanca kok, saya ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ya enak, ya monggo.
1: Buka cicit-cicit. Kalau petanung ya.
2: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal SKT malah gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
4: Masih kayak larang kesibukan tapi enak pak.
2: Oke, nanti orang apa? Kan cuma gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesehatan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul teman bro.
2: Nah. Dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
0: Jadi kesini ngomong siapa? Wilung ngeku, lena nunduk ke rumah yu anak. Woi, kot, kot riwet kaya lagi ya.
5: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
8: Is bu,
7: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana anak-anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur ti anak
8: ngone Pak Kirno pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Iya iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
9: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Lampa poin 3 bercahaya.

rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang. 94.3

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agan. Sing endus tenan Pak.
2: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Gih Bu Lura, siap.
3: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti kunjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.

0: Indonesia dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab kita tidak bertujuan bernegara hanya satu windu saja. Kita bertujuan bernegara seribu windu lamanya, bernegara buat selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka, merdeka, merdeka buat selama-lamanya.
1: 94.3 Bercahaya.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
9: Poin 3 bercahaya.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Tegean tembang gen.

0: Langenau.
1: Sugeng siang warga percaya kepanggih malih wonten kiaran tekean tembang gending kelangenan bersama Tiwi Kati yang menemani. Iya, ayo sugeng istirahat siang niki. Wis ditelepon nang Kang Ragil kok. Kasik banget kok Kang Ragil. Udah lulut. Dela Kang, tak buka ke. Ah, halo. Angge, sugeng siang, Lik Ragil.
2: Gawi, makan.
1: Nge, kalian apa niki?
2: Bebek goreng.
1: Bebek goreng, luar biasa mantap.
2: Sekarang Mbak Wira.
1: Sekarang apa niki?
2: Nemu.
1: Nemu apa ki ya? Nemu duit apa?
2: Nemu bunda deng.
1: Nemu bunda.
2: Salamin dini ku Mbak Wira.
1: Oke, monggo.
2: Karena kagum bunda ku nih nembe setai nih ku.
1: Nge bunda, nge sugeng siang bunda. Niki entuk anu lagu, lagune nemu.
2: Ya, makasih, tetap makasih ya kemarin semuanya lah.
1: Oke.
2: Buat semuanya nggih tetap sehat selalu Mbak Wi ya.
1: Siap.
2: Mbak Tiwi ya tetap semangat.
1: Oke, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ragil. Singane nang Proketo. Iya, kayak ya lagi makan siang karo bebek jerene kok. Heeh. Nek lilike silih karo apa lik? Pada bayi bebek, tapi ki bebeke bebek rujak bebek. Iya ya, nek lik Ragil kayak bebek temenanan. Iya, sing wak kayak gue. Iya, ayo lilike pada sing arep ana melu bergabung aja pada isin lah. Kayak karo sapa jane ya. Iya, kayak gue lah. Dikepenak nama mawon katos niku. 0811260543 untuk bawahnya. Iya, bisa telepon ya kena, kirim suara ya Uli. Iya, Pak, kirim tulisan ya angsal kayak gue ya request lagu ya Uli lah. Anu dikepenakna disekecokaken mawon sembari istirahat ya. Karo ngaplang-aplang apa karo leye-leye apa karo selanjoran ya. Kepenak banget ke waktunya istirahat siang. Nih kita paringi lagu gubuk asmara kayak gubuk sing kayak luwi kemudian zaman yang nyonganu si karo papane si remaja lah gue ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
3: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
4: Informasi kontak, alamat kantor pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
3: Mayuh Li.
5: Arep ngendi?
3: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nge, weswaya istirahat siang. Kayak gue ya, Nik. Iya kok, anggar istirahat siang. Kayak gue kena. Terus apa, arane? Anu, berdahar siang ngantuk. Kayak gue apa, ora? Iya, anggar dahar kataan ngantuk, Lik. Liliknya katus niku apa, mboten? Iya, ujar kura kana orang kene pada baik kayak gue ya. Anggar wis dahar siang ngantuk kayak gue. Tapi yang mboten nopo-nopo. Iya, anu lumrah wajar kayak gue lah ya. Halo, suka nggak siang niki anak Pak Rasimin kayak bapak kayak Guntur. Pak Rasimin sing ana nang Palembang ya, Pak Rasimin. Iya kok, bapaknya Guntur Gendis yang ada di kota Balitung, Oku Timur, Palembang. Atau banget kayak bapaknya Gendis, karena bapaknya Guntur. Iya, kayak sing nang Palembang, beng. Ringok nane Radio Percaya FM kok ya. Iya, atau bisa nangkane ya pak, nangkane ya pada baik karo Cilacap, kayak Cilacap lagi. Anu musim kemarau pak, iya. Nggak dulur-dulur kayaknya nasing anu apa pada kekeringan kayak gue ya. Nang Palembang ke priwe beda apa pada kayak gue. Bukannya beda nih. Iya, mbok nang kana anu tanahnya subur bae ya. Ikut meramaikan ke Palembang semromong. Oh ya pada baik. Tapi kena anginnya lagi banter kopak. Iya kayak ketengar sih godongnya pada anu koyang-koyang ya, berarti angin. Sapa-sapanya buat Mami Enok, Mami Bintoro, Bunda Mustolinga, Mama Rizky, Nok TV, terima kasih ya pak. Mama Sarta Gurita. Terus segenap jajaran direksi Berjaya. Wih, kenal kok karo jajaran direksi barang. Iya, Bos Kirno. Iya, jangan lupa. Spesial buat iya penyiar, selamat menjalankan aktivitas. Iya, terima kasih. Pak Ra.

si Min singanan ang Palembang atau pisan kaya Pak Wahidin kepripun pawartose Pak Wahidin yang ada di Jawa Barat kaya Pak Wahidin ang Kuningan. Alah, buat yang lagi siaran, selamat siang. Iya, besok saya mau ke Banyumas Purwokerto Selatan, mau beli geduk, ah? Iya, kok ya? Mau ke Banyumas? Ya, lewati Cilacap, napa mboten Pak Wahidin? Lah, nger lewati Cilacap ya, mampir kayak gue. Langsung tuku geduk, langsung mering pusate ya, Pak. Iya, mari sing gawe langsung, wi. Karo plesir kok, iya. Kayak maring arep maring proketo iya arep tuku geduk nah kaya geduk asale soko telo kaya gue meripate ngantuk tapi matane mesti mendelo ya asale bisa gak kopi wi oh iya kopine pe sekelas dewek kon ya mulane orang ngantuk ya lik iya kok. Tapi anggar kon maca kayak gue ya wi, iya baru tulisan peting kemeruyak langsung ngantuk. Lah iya bener, makanya kayak bengi-bengi ya, nekan orang ngantuk-ngantuk mendelo, bae meripaten iku nggih. Terusane maca apa langsung kena diwaca kayak gue, bar mentelengi tulisan cirik-cirik peting kemeruyak langsung ngantuk dep kayak gue. Kayak diobat tidur ya lik iya kayak gue nggak rumus kok daripada kon ngitungi bebek yang ngitungi bebek salah-salah baik ya si tanda kon maca iya kemutan kemien jaman cilik agar kon belajar kone mamane kon maca buku iya bukune sing ngadek kayak gue meripate karo merem. Iya hadir mbak lah kayak mbak Kayu Dina Osa lagi ngapa mbak Kayu sambil rebahan prepare star lagi nanti sore iya kena kayak gue ya mbak sore-sore liane pada balik mbak Dina Osa mangkat kayak gue tapi ora apa-apa wong nyambut gawene kena beda-beda ayo gue iya jenenge pe ikhtiar kerja ya tetep semangat iya arep mangkat esok kawan wengi sore iya gue pokoknya kudu tetap strong. Iya, lagune Lintang Asmara sing versine Mbak Ayu Niken. Mbak Ayu Niken nembe nyanyi nemu, Mbak Ayu Dinos. Iya, nembe nyanyi nemu. Engko tak golati ya, apa engko mandan dijeda? Engko tak gelundung naneh. Iya, bagi salamnya untuk penyiar lan segrup kasinganan nang grup LPPL. Iya. Lek ragil. Ala, kae karo iwa kapa iki ya? Ceker apa? Sewiwi apa anu paha atas paha bawah iya bukannya karo iwak lah iya metang teh ku enak banget ya lik ragil kae ibu Suratmi singane nang di palem mangke tak waos nggih bun heeh ke bunda Mustolinga darkam kepriwe kabare pakamin maskur ya mama Rizki singane nang petarangan babe sukar mbak maman pada sehat mbok mbak maman.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayak gue lho. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is usah bingung pak. Maringone pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Nggone pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya nggone pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pak Kirno.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo seborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
6: Kesel banget mak. John aja sikilah lemos.
5: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Grr pokoke.
2: Sudah terbukti teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit gemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
10: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

pumasok ang laya-laya warga bercahaya. Enggak kok ya, istirahat pokoknya diistirahatkan semuanya ya Lik. Iya, istirahatkan badannya, pikirannya kayak gue. Iya, kena waktunya istirahat ya Bi. Seharusnya mikir kayak gue. Iya, harusnya mikir warna-warna mengkomaning. Ada saatnya kita kembali back to work kayak gue. Iya, beristirahat siang mengko di make maning. Sikir lu susah ngemake apa-apa warna-warna Lik. Iya, istirahat deh wis. Ngemake kaya kowe, ngemake anu cemilan. Oh ya boleh ya, cemilan kayak gue ya, pada anu nyemil karo medang. Oh jangan gerpisan kok. Iya, karo medang, karo kandan kayak gue ya. Mama-mama biasanya anggar ayuene ya, wis nyemput bocah sekolah ya. Apa arep jemput? Iya, anggar sing SMP ya mangko mungkin ya mandan sore ya. Iya, kering jemput-jemput maning kayak gue sih. Kimo anu lagi antuk-antukan kayak gue. Nangis sarwi jambu kaya nyong wi. Iya kok, arep mikir ke arepan lutisan apa arepan tuku dapet ya wi. Cau enak mak cau. Iya kok, karo tuku korengan anu mendoan apa kae apa jenengane some apa-apa kayak gue karo pada kandan ya. Iya benar, enak banget kayak gue. Sing lagi tunggu warung kayak gue, sing lagi jaga toko ya, semoga jangan ngantuk. Iya, karo melu nembang kayak gue karo ngitungi dagangan kayak gue ya Lik. Iya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Suratmi. Oke, singan anak-anak dipala. Sehat Bu Suratmi. Segeng siang buat Tiwi Tegean pada request tembangnya Salah Tresno. Oh, anggar salah ya titip ek. Nek orang dibusak kayak gue. Kok ditulis maning. Ketul yang anggar pelajaran nang sekolah wi. Iya kok ya. Saking Arya Gali gue. Salam kagem sedoyo mawon nggih. Nggih pun mangke tekunten nine kaya gue anggar salah ceret dicoret kaya gue ya. Alhamdulillah ki mulai sehat Mbak. Oh, sekan gano grana apa Bu Suratmi? Alhamdulillah sik wis mantun nggih. Nggih disehat-sehat nggih pun. Pokokane kena sing apa jenengane sing penting gue sehat. Iya, sing liane kon nomor 17. Iya, sing penting nomor 1 gue sehat disit. Iya, sehat jasmani rohani. Sehat jiwa raga kayak gue ya. Anggar wis sehat mongko lah yang lainnya menyusul kayak gue. Wong sing jenengane anggar lagi ora sehat ya, maem kayak gue wis ke cemepak ya tegane anak tege anu bayam ya, campur karo gandul ya, anak nyambel kerosak, anak goreng tempe karo goreng iwak, iya goreng bedak barang anak ndok asin, warna-warna banget kayak gue lah ya. Jangan kiki lombok ijo, jangan anu macem-macem kayak gue. Anggur lagi orang sehat ya, orang enak bay latte. Iya, hambar tetep bay ya, rasanya kayak nganu panganan so kurap-kurap orang nanasing enak kayak gue. Tapi anggur sehat ya. Tapi biasanya anggur bar meriang terus anggur wismari terus jadi rosa ya wi. Iya, soalnya kan ingin marinang bu dokter dine vitamin. Iya, biasanya anggar meriang BTV kayak gue kok dine vitamin ya mbak. Men kon rosa di mamang kok. Ayo gue. Men kon cepet sehat ke vitamin kayak gue. Anggar ngantuk kan ya biasanya obatnya anu anak obat ngantuk ke. Iya. Ke men kon kok anggar bar minum obat kayak gue ngantuk dadi kan istirahat kata seniku. Iya sing sehat-sehat, semoga sehat selalu bunda Serat nih. Iya, Mbak Maman, Mbak Maman, Mbak Maman niki teng pundi nggih Mbak Maman nggih? Mbak Maman nggih sugeng siang niki. Sekarang nyuwun apa sugeng siang Mbak Tiwi? Mbak Maman melu gabung request lagu nih Jalak Putih ya. Tekolet nane Jalak Putih ya. Miki lagu nih anu lungi tengah semoro Mbak Ayu Dinawasa kae sing lagi rebahan ya Mbak Dinawasa, persiapan go tempur nanti sore. Jalak putih, jalak. Motok gunteni mbah, jalak putih. Niki wis ketemu jalake. Iya, tengok tak gelundung nane.
Salame ngokabian bae, ngojeng tiwine sugeng makaryo ngantos paripurno, Cilacap Kidul. Nah, kayak Cilacap Kidul. Anu desane namine desa apa, Mbah? Iya kok. Mbah Maman sing ana nang Cilacap Kidul. Sugeng siang Mbah Maman. Iya, Mbak Martiani, kek. Mbak Martiani lagi ngapa, Mbak Martiani? Iya, Bunda Mustolinga, kek. Kuotanen tok ayo. Niki tok paringi sekarin, kek. Mbak Mama niki, Mbak, sekarin. Kek, Bunda. Nggak, Bunda Suratmi, makanya, kek, Bun. Tak gunten nih sekarin, Bun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: keluarga bercahaya. Ya, sing miki kepriwe lilike oleh pada lomba, lomba tarik tambang. Iya, ya, anu lanang wedon pokokane lah dari dinas instansi. Oh. Nang lapangan kono ya Cilacap Selatan ya lik ya miki ya. Pada beradu tambang siji ngorebutan kayak gitu tarik-tarik iya Pak anu kudune dine tambang siji jeneng kono rusak rebutan apa ya wong jenengane belum boyo kayak kowe wi ala ya lomba ding ya halo lik ding
1: lik
0: halo iya
1: tambang gending lang nang
0: betul lik betul
1: ya
0: iya
1: oh
0: halo
1: Marah sih kan Lek.
0: Alhamdulillah sehat. Lek Dimas. Nah, kanan lagi ngapa nang kanak?
1: Ya biasa lah kayak gila.
0: Jagongan.
1: Angon.
0: Oh iya. Dene ngangon apa nang wedose?
1: Ya ora sih. Angon wong maksudnya.
0: Oh, angon wong ujar kula.
1: Iya.
0: Jarku karo angon wedus kayak kuwe.
1: Oh, panas banget kok, Jen.
0: Panas cemeter kayak gue, iya. Kayak panasnya cemetar.
1: Cemetan, kayak rebutan tapi raudan.
0: Iya, panas biasanya pro ketukan anu adem, Bok.
1: Ya, sing adem, sing panasnya panas, dah.
0: Apa iya?
1: Itu raden adem.
0: Oh iya. Ujarku angger mbang kana, mbok-mbok kana bedane kayak gue.
1: Kamu Prokerto Pak?
0: Ora wingi ganu wengi tapi oh. Iya sore mengwengi
1: oh. Iya. Oh dong. Penan acara kaya.
0: Iya kae dong acara kanyong pamit kasih oh. Iya.
1: Kanengan si ora keton.
0: Iya kok.
1: Ora keton.
0: Iya wong anu lagi pada nembang-nembang. Iya. Pada nembang tadi nyong lah. Arepan pamit kok, bukan pada anu lagi pada joget teh kue. Ya, Lek Dim.
1: Ya, ya, ya.
0: Wis maem siang, Mbok, wis dar siang.
1: Wis mau jam 12.
0: Iya, karo apa? Karo lotek.
1: Pak, karo jangan terong.
0: Jangan terong, ala ya lemes.
1: Ya, ora apa. Sekarang ayo.
0: Aduh, tanggal no malah jangan terong. Kok kari terongan?
1: Malah sing enak di santen kok.
0: Oh iya ya, malah sing ngamuk kok. Iku, kebiasaannya iya. Baik seneng banget tanggal jangan terong baik. Iya sing

0: buntune wis pada kaek anontong kan seneng banget.
1: Iya, camperong jan lumbu.
0: Iya, jangan tahu.
1: Jangan lumbu, mbak. Lumbu nggak.
0: Jangan lumbu, jangan terong, jangan tahu. Mbak seneng banget.
1: Jangan jantung.
0: Lah jangan jantung ya, terus enak kerabut kerabut dek.
1: Tapi godok kas, gue ya.
0: Oh, tapi godok
1: jangan cacat.
0: Iya, iya. Biasanya mbak senengnya sih ngayu gue sih ngamo.
1: Jangan gudeg ya, gudeg nangka.
0: Gudeg nangka, sing wis dinget, dinget, ping telu.
1: Iya, sing pindo ya, saya kain,
0: mbak. Iya.
1: Jamur.
0: Karo ndok godok barang bae seneng banget kaya ngarkai kue.
1: Iya kan bae, nah, iya. Bahasa apa kaya Pak Kuswo apa bahasa apa gue.
0: Iya.
1: Makartim.
0: Makartim. Ya Makartim iya kae.
1: Itu lagunya kan Lek.
0: Iya lagunya apa?
1: Lagunya kae. Janjimu kaya Cici Sahita.
0: Oh janjimu, orang ditambahin janjimu palsu ya biasanya.
1: Acara sing asli bae lah, nek palsu ya bebae malah.
0: Iya. Janjimu Cici Sahita.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ya, salam-salam iki gue. Bu Harti karo mau enak kan jalan ria sugeng siang.
0: Ya. Terus eh, Kang Salut.
1: Bintoro.
0: Kang Salut disalami lik melasi lik.
1: Oh iya, salut ya sugeng siang Mas Salut. Mari pada sehat.
0: Iya.
1: Harus mbak matian ini kalau kang Barka gue yang sumpio
0: iya
1: mbak Yara mbak Mustoni ngadarkam gue yang ingin dana orang teka jadi teka dong gak
0: iya ke privasi
1: iya lah
0: orang yang jujukna jadi orang yang jujukna
1: oh baik gue ya tondot gue siang tondot yang orang muncul gue ingin dong
0: izin ingin bisa izin lik tondot
1: oh baik gue ya
0: iya.
1: Terus lo Pak Bening, Pak Seja Marjono ya sungguh siang.
0: Oke.
1: Dinda Osa gue siang.
0: Oke.
1: Mama Rizky nam tarangan sungguh siang Mama Rizky.
0: Mama Rizky.
1: Gue sehat. Para canang peripan gue ya sungguh siang.
0: Oke.
1: Bu One, Mama Cantika nang Geduren ya sungguh siang.
0: Oke.
1: Bayara siang. Kumbang Asmara gue sungguh siang bang.
0: Bang.
1: Sehat bang. Terus mau pakir no, nang jeruk lagi ya sugeng siang.
0: Sugeng siang bos.
1: Ya, terus Pak Amin Masku nang Budak Sari.
0: Pak Amin.
1: Terus Mbak Karting,
0: Mbak
1: N ya sugeng siang.
0: Oke, Mbak L.
1: Mbak AC nang Tritin Lor ya sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Yang mau kapan pakai nang nantek ya, nah yadik ya.
0: Siap.
1: Adik-adik ya, petugas tetap semangat.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keluarga percaya sedoyo mawon laporkan yang ya sugeng siang semuanya saja di mana saja berada.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang, yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
4: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Ih, mamake, setiap saat gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya bojonenyong mempesona.
9: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
8: Iya dong, Mat. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
10: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
11: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
12: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu.

0: kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jene?
4: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meru, dapur sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoknya. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Siang warga percaya, iya wis balik maning nyong kewi maring kantor wi wis beraktivitas lagi. Oh iya iya Lili kepada sugeng anu makaryo katos niku nggih semangat selalu lah. Iya halo Mbak Martiani sugeng siang Mbak Mar.
1: Kukian parung Mbak Tiri.
0: Angge Mbak Mar.
1: Aduh gimana Rivi?
0: Bagaimana kabarnya Mbak Mar? Hari ini Mbak Mar?
1: Alhamdulillah, juga baik-baik.
0: Alhamdulillah baik. Iya, Mbak Mar lagi ngapa Mbak Mar?
1: Lagi. Soalnya Mbak Tini kecantikan kan udah bingi, Mbak Tini kan sekarang baik
0: Mbak. Iya kok, bingi Mbak Mar menang loh Mbak apa Mbak Mar, bingi Mbak. Uli doorpress apa Mbak Mar?
1: Untuk Mbak Tiwi?
0: Belum.
1: Iya cuma ngelah doorpressnya aja Mbak Tiwi kemarin.
0: Iya gak apa-apa, yang penting kan dapet doorpress. Mbak Mar dapet doorpress apa kemarin? Iya
1: dapet keranjangnya gede apa nih Mbak Tiwi?
0: Hah? Dapet keranjang? Ih lo seneng ya, gua ada anu gombalan Mbak Mar biar tidak berantakan di wadahi. Iya Mbak Mar dalam
1: salamnya buat
0: Angge
1: pasukan kabel pekamin masku Tano Babe Sungka Bunda Rizki Mama Rizki Mama Eno terus Bunda Vina, Mbak Oni, Osa, Bunda Harti, terus siapa maning
0: ya Mbak Mar, ya ake banget tak ngerti sebut mana.
1: Ya kemarin pada ketemu lah ya,
0: iya.
1: Sudah sebut ya mohon maaf.
0: Iya semuanya Bunda Puji Rahayu, kami ingin peteka ya, kami
1: iya.
0: Bintoro. Iya, Mami Bintoro Lik Dimas, ya Bundaku siap.
1: Iya, pokoknya gue lah ya, sih bisa pada ketemu kabe gitu. Iya,
0: bener.
1: Terus ikas lagu lah Mbak Tiwi.
0: Lagunya nopo nih Mbak Mar?
1: Lagunya ke Taman Asmoro udah meluncur.
0: Sereng, ke Taman Asmoro nge.
1: Iya.
0: Nge.
1: Dengerin pokoknya lah ya, karena nyambi isi rati karena nimbang Mbak Tiwi kayak pokoknya tadi kan tambah semangat lah Mbak Tiwi.
0: Nge Mbak Mar.
1: Ya caranya gitu aja Mbak Tiwi ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Martiani yang ada di Katsu. Iya, sudah masuk di 0811260543 atas niku nggih. Iya. Wingi Mbak Martiani ulik anu kae. Apa sih arane ya Mbak Mar ya? Pokoknya wadah kayak bokor lah. Iya, gede kayak kae sing kok manu madai anu memean kayak gue apa gombalan ya wis dintasi tapi males nilepi. Apa wis ditelepi tapi males didepokna aring kae lemari. Mami Bintoro, halo Mami Bintoro. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mami.
2: Sama Tiwi ya.
0: Kalau Tiwi niki Mami Bin.
2: Yang cantik, yang aduhai. Pokoknya wis. Mukane ora kue, ora malik ajek bae kaya kue jan.
0: Nggih, alhamdulillah kaya kiba ya Mami.
2: Iya, awet nom ya.
0: Alhamdulillah Mama.
2: Alhamdulillah.
0: Mama Bintoro pe ayu bae kok kawit ganu. Ayu pe moblong.
2: Mbak Mar kae uli keranjang wadah kambi.
0: Uli keranjang. Alhamdulillah.
2: Ya, kaya kuwi mengayu. Okay.
0: Iya, selamat Mbak Mar. Mami Bin uli apa Mami Bin?
2: Uli minyak.
0: Uli minyak.
2: Kenanggo masak.
0: Kenanggo masak, alhamdulillah nggoreng-goreng
2: ya. Jangan kangkung, goreng tempe.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Jaluk lagu neng, Lintang Ati.
0: Lintang Ati nggih.
2: Salame nggih.
0: Nggih.
2: Yo Mama Nok.
0: Mama Nok.
2: Mbak Mar. Mama Rizky, Bunda Rizky.
0: Nggih.
2: Bunda Harti.
0: Nggih.
2: Bunda Cantika.
0: Nggih.
2: Pak Mustalinga.
0: Mustalinga.
2: Bu Wiwi, Bu Tuti.
0: Nggih.
2: Bunda Osa.
0: Bunda Osa.
2: Salam untuk Bos Kirno.
0: Bos Kirno.
2: Wis mlebu iki Dimas apa ya?
0: Dimas. Nggih, sudah masuk Mama.
2: Nggih. Terus Pak Sukar. Amin Maskur.
0: Amin.
2: Pak Hadi Haji Barang.
0: Nggih.
2: Arjuna. Kumbang Asmara.
0: Kumbang Asmara.
2: Salut.
0: Lik salut.
2: Lik salut iya. Salam untuk Saring.
0: Nggih.
2: Terus sapa maning ya? Kayak Mbak Mar ki sapa maning ya Mbak Mar?
0: Sinten malih? Mbak Osa.
2: Mbak Osa.
0: Nggih.
2: Iya, wis pokoke nyanyi jentra jentri kowe Mbak Osa joget ayo asik.
0: Asik banget pokoke.
2: Asik kan seneng bahagia.
0: Bahagia lah pokoknya.
2: Aku agar panas dingin nyanyi kayak gue langsung mari tanpa dokter.
0: Enggak bahagia soalnya tadi ne marai happy ya Maya.
2: Iya hatine seneng.
0: Hatine seneng tadi sehat.
2: Salam untuk Desri gue sebelah Bu Mama No. Salam untuk Bu Wahyu.
0: Nggih.
2: Jare rawani munggah Bu Wahyu isin.
0: Isin.
2: Ala kaya mami bintar lagi pede.
0: Iya, pede bae Bu Wahyu.
2: Terus Bu Herman. Bu Bintar iki dari dulu pokoke wiwi masih kecil.
0: Dari dulu sampai sekarang pokoke mami bin iya, demen banget temen nyanyi.
2: Mami Bintar udah punya suami apa belum ya? Heeh. Estafin biyen.
0: Iya. Ya enggak tahu TV Mami apa udah apa belum.
2: Lupa ya?
0: Lupa.
2: Kayak isih cilik kok. Terakhir cilik ki bocah lanjut teman cilik. Anggur jadi artis bagus banget kuwi. Nek artis kan bahasane kayak Fitri kan apik kayak kuwi.
0: Cilik-cilik ya Mi ya.
2: Cilik-cilik jogete kresal-kresal main banget. Salam untuk Bularas. Bularas ora tau munggah nang apa? Anggresa jentes sandul-sandul ora tau man.
0: Nggih. Mboten apa mi.
2: Semuanya saja wong ayu yang monitor radio bercahaya asik-asik
0: ser. Terima kasih Mami. Nggih.
2: Selamat bertugas sampai selesai. Semoga sehat waras selamat panjang umur.
0: Nggih.
2: Awet ayu.
0: Nggih. Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri ya. Terima kasih Mami Bintoro. Semoga ya panjang umur sehat selalu kata Seniko. Angge. Niki tak paringi sekare langsung Mbak Martiani. Kan dengan banget karo ketaman asmoro nggih. Mangke nggih Mami Bintoro Lintang Ati wis tak siap-siapaken iki nggih.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
1: Kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo

0: toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
1: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen. Sing endes tenan Pak.
2: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
1: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
2: Oke Bu Lurah, siap.
3: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kewe waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda. Lan pidana penjarane kan.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
10: Pak, nyong pengen ganti kasur.
11: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
10: Aja kaya kiye. Bodol.
12: Is Bu.
10: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
12: Nyong bingung, Bu.
10: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur ti anak.
12: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran. Barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
10: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
12: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
10: Ipa. Pak. Ih, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
10: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Tegean, tembang gending klangenah.
14: Tegean tembang gending klangenah, niki warga Bercahaya ya. Lah, tiwi kudu-kudan iki matur kesuwun sangat Pak Amin Maskur. Lah, kepripun kabare Pak Amin? Iya, kepriwe sawaya teng mriko, Pak? Iya, garing napa mboten? Apa banyune cekap kados niku apa wis panen, Pak? Lho, kanu kana anu apa jenengane nek Cilacap Timur kana ya? Masih ana sing panen, ana sing urung kaya gue. Nek nang kana ngene Pak Amin Maskur wis pada panen apa tereng niko nggih heeh kena ngerus pada panen ki harapan kekeringan anu garing geranteng kayu ki ora apa wis panen niki kayu gue ya kae sing wis pada panen lilike pada anger sing durung ya tapi anger nang wilayah anu kana Cilacap Timur anu ana irigasi datine ya masih pada ayem baik kayu gue ya niki matur kesuwun Pak Amin maka tak waos nggih niki anu nek WA nek teng anu topokan, makanya kan Tiwi hadir lagi di acara topokan. Kaya niki wis harapanku kuden banget. Iya, matur kesuwun atas kebersamaannya. Tetap stay di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi nawon.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Aku jalan dulu.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
2: Dik, cucupna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Dan arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi. Cukup nang omah bae.
3: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortek djp.pajak.

0: www.kemenkominfo.co.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
1: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh Li.
3: Arep ndi?
2: Mangan bakso payuh.
3: Maju.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
0: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris benar toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
5: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
5: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
5: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
1: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
5: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
6: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul itu.
1: Kayak itu lah.
0: Kaya kaya kaya. Bodol.
2: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada maringene. Jangan orang tahu pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kaya. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung Pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rosa melu.
0: Iya. Ih, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM e masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
6: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
7: Empat poin tiga Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Halo warga bercahaya, sugeng pepanggihan malih kalian tuh wigati wonten kiaran topokan. Ayo kita ndopok bersama-sama ya, arepan ndopok apa ya Lik ya? Ya, arepan ndopok apa jajal? Ndopok anu warna-warna. Iya, warna-warna kayak gue lah ya Lik. Kena beritane pe akeh pirang-pirang kayak gue mbokan Lik. Iya. Anu dicikot jajal beritane sing apa tak delenge kayak gue ya. Oke, siapa sih arep pada maring luar negeri Lik? Ya, arep pada jalan-jalan maring endi kayak gue lo. Ya satu minggu kayak gue jenang omah bae mlaku-mlaku mungkin ya. Ya mumpung an lagi ana promo anu kayak Mas Adit mau kar promo maring Singapura lagi ana promo. Promo numpak pesawat ya. Promo jalan-jalan kayak gue mau kan maring luar negeri ya Lik ora. Maksudnya biasanya kan hari maring anak kayak gue anu kepentingan kerja nyambut gawe ya Lik. Iya, untuk masa depan yang lebih cerah dan gemilang kayak gue biasanya mau kan kayak gue ya. Apa ya mungkin bojone anu kerja nyung bojone nyung anu nang Korea wi. Utuh bojone sing bali maring ene ora. Iya. Wah ngarep bali maring ene kayak gue pe anu dalam maning kerja maning dadi ne nyong sing kon nyusul maringana soalnya nyong kan anggar bojoku kan anggar Indonesia wis biasa ndeleng Indonesia nek nyong kan kepengin ndeleng luar negeri. Oh iya iya ya dadi lilike sing nyusul bojone aringana ya kateran ditukokna tiket-tiket dan lain-lain kayak gue tapi kan kie wis ngurus paspor-paspor apa durung Lik le kie engko kayang anu bahas kie bayalik ya ngurus paspor kini lebih nyaman ya pemohon bisa pantau antrian sambil beraktivitas lah, oke. Kayak mesti ongleng-ongleng. Iya, online ya. Anggar online kayaknya bisa mantau. Iya, karena nulis anak anu info-info per onlinean kayak gue ya. Kok dibahas gue lirik kayak. Iya, singar pada melu bergabung 0811260543. Iya, Pak Amin Maskur. Masih mantau apa mboten iki Pak Amin? Mami Bintoro, ya Lik Dimas kayak Mama Rizky petok-petok, Mbak Maman, iya, ayo pada ndopok bersamaku, Mbak Kayu Dinaosa, barang, iya.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa

0: manfaatkan program baru yaitu Rehab Rencana Pembayaran Bertahap Pembayaran Ringan Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Duh, kip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
2: Iya yuk, wis langganan kau kenyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Oke Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Oke Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen. Ikhtiar sehat herbal.

0: alami.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Topokan Bercahaya.
5: Topokan Bercahaya. Nah, niki topok iki ya, kayak topok anu saniki ya warga Bercahaya ngapa-ngapa jan anu kepenak kaya gue ya, karena apa? Karena kemajuan teknologi kena kok. Iya, tak kenal lah karo anu Mas Ical ya. Mas Ical gue gagal apa rawi? Mas Ical ini bukan sembarang mas-mas ya. Dari kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap meluncurkan inovasi digital. Arane niku Mas Ical, manajemen antrian sistem imigrasi Cilacap. Iya, Ical ndorani anggar bahasa Jawa ya. Kaya nu sandale Ical setunggal, mbah. Sandale Ical, dadine mboten ngagem sandal. Kaya gue Ical gue ilang, ya. Tapi kaya kan udu, Mas Ical sing sandale ilang udu udu. Lah niki anu sistem, sebuah sistem kaya gue lah ya, yang memungkinkan pemohon paspor niku bisa memantau nomor antrian secara real time melalui ponsel. Jadi sikil lebih gampang kados niko. Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian Sapratiwi Wulandari niki menyampaikan, jadi layanan yang diterapkan sejak 8 Juli winginane nggih, ini membuat pemohon tidak perlu menunggu. Nunggu nih terus nang ruangan antrian kayak gue, cukup memindai kode QR atau mengakses laman antrian lalu nanti mengaktifkan fitur audio untuk menerima notifikasi saat nomornya dipanggil. Inovasi ini diharapkan bisa membuat pelayanan keimigrasian lebih praktis kayak gue lah ya, lebih nyaman, lebih efisien bagi masyarakat. Tadi ngerti nyong nomor pira ya, nyong tak balik disit kayak gue ya. Uli mbok iya kok, karena mau kermanto kayak dipanggil lah engko lah tesnya na rolikur nomor iki kayak gue, berarti nyong maringana sekitar awan bar anu omong pasar apa bar ngapa-ngapa sing orang nang umai gue yalik ya. Gue sing biasanya arepan pada terbang-terbang maring luar negeri, iya arepan embret kayak gue ya, apa arep tilik bojone sing kerja nang Jepang kayak gue, nyong dikirimi kopi, dikirimi anu kae apa ditukok nak abian lah, gari mangkat tok, gari mabur gari mabur tok, iya tapi kan nyong urung gue paspor ala kae ya, kawe disit lik arepan luar negeri ya kawe paspor, aja baleng kayak gue. Ayo nih kita nih anu lagu maning lah, lagu nih calungan ya pukusi ya. Eh pakamin Mas Pukur Miki Salamenggo Mami Bintoro liane kabe pokoknya sih lagi pada stay Mama Rizky Mama Enok lah dia kabian pay lah Mbak Dina Osa so kabiane pay kayak gue.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu orang mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu.
2: Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Di cucukna aku nang kantor pajak yuk.
7: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
8: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs portek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
9: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
10: Mayu, Li.
7: Arep ngendi?
10: Mangan bakso pae, yuk.
7: Mayu.
10: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
11: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
10: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
11: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
10: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
11: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
10: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
11: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
12: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Nyambut gawe li sing angel-angel disit kayak gue nggak esuk-esuk ya. Engko sore, engko mandan-mandan arep sore kayak gue wis ringan-ringan bae penggaweane iya. Malah wis rampung kayak gue dadi kepenak karo nunggoni Bali kayak gue karo kandan karo kanca patir ya. Iya, wong kanca patir sebelah nih kan ora kandak-kandan kawit mau esuk nganti siki ki ora kandak-kandan. Iya, ora nang ngobrol-ngobrol apa kayak gue li ora ora ya beris-beris iki engko ruangan sebelah ya lik ya. Heeh. Iya, ya kandak-kandan lho, roketang krisik-krisikan kayak gue ya. Krisik-krisik apa kayak gue, ewodene, anu kursine sebelah, meneng-meneng baik kayak mawa. Siki kandak-kandan ngono karo ngantening kok jam bali, iya, ngerumpi kayak gue. Dan ngerumpi gue, anggar ngerumpinya semakin alon ya, mesti kan semakin buket ya. Tapi anggar ngomongnya pada anu seru-seruan ora, gue berarti anu tidak rahasia ya, bisa. Anu bebas kayak gue sapa bawel ngringokna kayak gue. Tapi malah seneng ya di gue ngerana sing lucu dari latahan kayak gue. Dadi semarak kantore rame ora apa-apa. Kantore rame ora apa-apa wis sore lah iya. Engko ngerana patir sing ngisi hitung-hitungan kan dadi ora fokus wi. Lah ngitungi apa maning wong wis sore kurang 10 menit masih ngitung-ngitung bae. Engko ngesuk. Iya, kok ngesuk maning. Iya, aja dikau balik ngomah ya rusak. Sing nang ngomah ya menang ngomah. Penggawean ngomah ya kerjaan enang gawean baik. Kayak gue mbok lik. Iya, aja mumet-mumet. Kenapa ngesuk maning, masih dawa iki waktunya. Tapi marah-marahi ya. Iya lah, kayak gue baik. Sing kepenak kok. Iya, Lili kayak mamane wis mulai gedumbrang-gedumbrung maning. Iya, gedebu-gedebu kayak gue. Nyong wis menyat wi, mikir wis sholat asar kayak gue. Terus langsung ngemek sapu maning. Iya, ngemek piring kotor. Iya, ngemek kumbahan maning wi, dikumbah maning. Sing tipeni terus gagen tintasi maning. Kayak gue dilepok-lepok na maning maring. Pae wi anu apa nggon kok anu disetrika kaya gue nek ora disetrika ya lepok namani maring lemari tapi dilimpeti disit mak aja kur dicemplung tumplung nang lemari se iya dilimpet disit kaya gue ya kaya apa arepan pada Bali mpok lik nyong ya Bali lah kaya kok ana informasi seputar kota Cilacap 4:30 sore bersama diriku ya bersama diriku ini kayak gue iya warna-warna banget lah informasi nih apa jenengane terpercaya update akurat kayak gue ya lik iya aja ngasih kok aja ngasih orang nyimak lik kudu nyimak ya puncak musim kemarau gue sing warga-warga dulur-dulur sing mengalami krisis ya anang kok ya sing wis menerima bantuan ya krisis duit nah urung pati ya wong tanggal lesi tanggal 5 krisis banyu nyong milik orang krisis kabeh wong aku banyu ya penting ya gue ya engko MCK nggane anggar ora nanas ya Pak bingung nggane tuku galon ya bayare anu ya Pak nah meminjamkan air bang orang nana iya nane bang sampah ya gue pertukaran antara sampah dan anu kebutuhan bok ya duit kayak gue ngerbang air orang nana nih bang tut jendela wawa enggane anak bang air orang nana mulane anggar krisis air kayak gue ya tadi resa pinjam maring bang air anane bang tut kayak gue ya makanya pada pasang PDAM nganelik ya mumpung masih ada diskon 20% iklannya tau wis rampung periode nih tapi ke tak ngomongi temen alik mumpung engko nganti tanggal pira Agustus ya gue ya cepet iya pokoknya gue bulan kemerdekaan ana diskon 20% iya kok daripada engko ngermis balik maring harga semula ora didiskon kan lebih baik sekarang daripada nanti tidak didiskon iya ngacok ketemu mburi arep ketemu nang arep utuh ngacok jenengane gue terus pendampingan verbal listrik gratis nang Widara Payung kulon kae dadi engko sing nang anake nang pak RT nang pak anu
kadese ya kepala desa gue pak anu sing nyurve listrik yang kok didampingi menkon tepat sasaran kayak gue yariknya menkon dajal temenanan ke anu nyetrum nyalur mari ngendi nyong ngasih nyalur pak mulai kesini nyong harapan didaftar nah kayak gue oh iya berarti bener ya nyalur kan berbahaya bagi yang usah nyalur-nyalur kok gitu dipasang mengko iya sih penting temenanan nurung masang listrik kayak gue terus kayak apa jenengane nelayan sih lagi pacet klik pak nelayan anginnya gede enggane mangkat gue nggak operasional 500.000 balinya orang nggak apa-apa wong anu iwake pada anu wedi kayak kena angin, kena ombak ya terombang ambing di lautan. Orang uli, jadi nanya mendingan urus sama angkat kayak gue. Iwa kau wedi banyunya, iya kok. Bokonta. Iwa kau wedi banyu, mbok wedi kena angin, ombak, maring anak kontal, maring darat. Tan, gue paling kayak finishing paus-paus kain bok. Iya, apa? Sanggalintang, jenengane. Iya, gue siapa sih jenengi? Memang jenengane kayak gue apa? Paus? Oh, kayak lintang. Iya. Iya. Gue terus kok tesnya kayak maning lali beritanya 6 gitu banget maning guru nek nulis berita dawane ram engko iya sing sabar tulis nanti nyong maca tulis nanong ringok nyong maca sing sabar ya liliknya pada kayak gue terus tok mau nangger sing beritanya intan ta ya kayak sing nang nomor siji beritanya guru kayak sing tau banget kok kurik kayak terakhir kayak gue ya. Iya wis Tiwi Gapi pamit lah ya Lik. Matur kesuwun atas kebersamaannya 5 menit lagi kita jelang absen. Iya absen pulang kantor ya. Terima kasih Tiwi Gapi pamit undur diri. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih. Untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan

0: PT Badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
1: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh li.
3: Arep ndi?
2: Mangan bakso pae yuk.
3: Maju.
4: Aduh, Jen, utang kula banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
5: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
4: Utang kula banget ku, seneng.
5: Lah kepriwe?
4: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
5: Mulane rajin minum gulti.
4: Apa kuwe?
5: Nggih, teh gulti go kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
4: Oh, kayak kue ya.
5: Iya, nyanyi. Dinum.
4: Iya. Oke. Siap.
0: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan mendukung korban dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Puncak kemarau tiba, ratusan warga Cilacap mulai krisis air. BPBD turunkan 197 tangki. Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Cilacap pulang lengkap. Pemkab evaluasi layanan haji 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya. Kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap, kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi, dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga Selasa, 4 Agustus 2026, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala BPPD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Dan kami bersyukur bahwa dari jumlah ini tidak hanya tentunya dari Pemkab Cilacap sendiri, tetapi kita juga mendapat support ya atau dukungan dari stakeholder terkait, seperti dari jajaran Kodim, kemudian dari BBWS Citanduy, kemudian juga ada dari anggota DPR RI, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan seperti dari Pertamina, kemudian juga dari SBI, kemudian juga ada dari dukungan dari sejumlah ormas ya seperti NU Peduli, kemudian juga ada dari Lasismu, kemudian ada dari Garuda Nusantara, ada dari Siaga Peduli, dan dari berbagai unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berterima kasih kepada semua pihak stakeholder yang sudah berkontribusi dalam rangka membantu meringankan saudara-saudara kita khususnya yang memerlukan air bersih. Kita paham betul bahwa sesuai dengan prediksi BMKG bahwa musim kemarau ini puncaknya akan terjadi di bulan Agustus dan September, sehingga kami dari BPBD terus memantau situasi dan perkembangan yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Pemkab Cilacap pun berkomitmen untuk terus bersiaga dan memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih hingga masa kemarau berakhir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Widara Payung Kulon mendampingi petugas PLN dalam kegiatan verifikasi dan validasi verval calon penerima program bantuan pemasangan listrik gratis belum lama ini. Langkah pendampingan ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan energi tersebut berlangsung akurat dan tepat sasaran. Pada tahap awal kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap 23 calon penerima. Pemeriksaan mencakup verifikasi identitas, tinjauan kondisi fisik tempat tinggal, serta penyesuaian kriteria untuk memastikan calon penerima memang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Kepala Desa Widara Payung Kulon Warsan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi data warga secara objektif. Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Warsan berharap program penanganan kebutuhan energi dasar ini dapat segera memasuki tahap realisasi setelah seluruh data tervalidasi. Dengan demikian, manfaat dari penyambungan listrik gratis tersebut bisa segera dirasakan oleh warga Desa Widara Payung Kulon yang membutuhkan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi memaksa para nelayan di wilayah Tegal Katilayu dan Sidakaya untuk meliburkan diri dari aktivitas melaut. Padahal bulan Agustus yang seharusnya menjadi awal masa panen atau periode recehan bagi para nelayan justru diwarnai dengan nihilnya hasil tangkapan akibat tingginya risiko keselamatan di perairan. Miss Wanto, 42 tahun, seorang nelayan asal Sidakaya, mengungkapkan bahwa gelombang laut saat ini dapat mencapai ketinggian hingga 5 meter. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa jika dipaksakan untuk melaut. Meski ada beberapa nelayan dengan kapal bertenaga mesin besar yang nekat melaut, keberuntungan jarang memihak mereka. Tidak sedikit nelayan yang terpaksa pulang tanpa hasil, bahkan gagal menutup modal operasional. Biaya sekali jalan yang mencapai sekitar Rp500.000 untuk bahan bakar minyak dan konsumsi menjadi beban berat jika hasil tangkapan tidak didapatkan. Berikut keterangan dari Miss Wanto, salah satu nelayan dari kelompok nelayan Sidakaya Cilacap.
3: Juga hasilnya kan nggak pasti, kadang kosong, nggak dapat modal, nggak pulang modal gitu. Apalagi sekarang apa-apa mahal ya, sekali berangkat itu kalau harian itu 500 buat TPM sama konsumsi ya. Kalau pulang nggak pasti, kalau berangkat pasti jam 3 pagi pulang ya, pasti kadang jam 1 udah pulang, kadang sore sampai jam 5. Tapi kalau anginnya gini jam 11, jam 12 sudah pada pulang. Kalau posisi saya nilai itu carinya mudah, apalagi kapal compreng sih itu yang mesin diesel, bukan kayak yang di Pandanarang itu kan kapal kecil-kecil itu. Aku bantu istri dagang di rumah ya. Ya karena efek cuaca ekstrim lah, nggak berani, resikonya besar. Kemarin juga ada kejadian kan, itu meninggal 2. Enggak, lagi libur panjang ini karena cuaca lah. Ya udah habis itu Sedaka Laut kemarin itu, sebelum Sedaka Laut malah udah pada libur. Kemarin kan Sedaka Laut tanggal berapa? 7 apa ya? Itu udah sebelum Sedaka Laut udah pada nggak berangkat. Karena cuacanya itu udah bagus. Ya, sampai 5 meter, sampai putih, mecah gitu.
0: Selama periode paceklik ini, perhatian dan bantuan dari pemerintah serta institusi terkait sangat dinantikan. Para nelayan sempat menerima bantuan berupa alat pelampung dari pihak DPR RI di Pantai Teluk Penyu, serta penyaluran bantuan beras dan sembako dari HNSI maupun program tahunan KUD untuk membantu meredakan beban perekonomian masyarakat pesisir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: 94.3 Bercahaya.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
1: Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap yang diberangkatkan pada musim haji 2026 telah kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan selesainya penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Jamaah Haji Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Selasa 4 Agustus 2024. Acara dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap, unsur DPRD, serta sejumlah tamu undangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Muhammad Najib mengatakan seluruh jemaah haji asal Cilacap telah kembali melalui Embarkasi Adi Sumarmo Solo. Najib menjelaskan pemerintah daerah memberikan dukungan layanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Fasilitas yang disiapkan antara lain transportasi dari 8 titik pemberangkatan dan pemulangan, konsumsi dan makanan ringan, kain batik sebagai identitas jemaah, layanan kesehatan, serta pendampingan oleh 6 petugas haji daerah. Menurutnya, 8 titik layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan akses jamaah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengajak para jemaah untuk turut mendoakan daerah agar senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para jemaah setelah menunaikan ibadah haji. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tauziah yang disampaikan pengasuh pondok pesantren Arif Tuan Cilacap, Kiai Haji Faiz Kamal Maki, LC/MAG.
2: Lintas Bercahaya.
1: Tempat pembuangan akhir TPA Malabar Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Pada Selasa 4 Agustus 2026 siang, titik api diduga dipicu dari gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan mengenai munculnya asap di TPA diterima dari Kepala DLH Majenang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Khawatir api meluas dan membahayakan lingkungan sekitar, petugas damkar pos Majenang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pendinginan. Penanganan melibatkan personil pos Damkar Majenang, BPBD Majenang, Satpol PP Kecamatan Wanarja, dan UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, PSWB. Proses penanganan berlangsung sekitar 1 jam. Dengan dukungan suplai air dari mobil tangki BPBD Majenang. Menurutnya, petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Sekitar 8.000 liter air digunakan untuk menurunkan suhu tumpukan sampah agar api tidak menyebar ke area lain. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Selain itu, insiden itu juga tidak menimbulkan kerugian material. Selain melakukan pendinginan, petugas juga melakukan pendataan di lokasi serta memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pelayanan pos Damkar Majenang.
2: Lintas Bercahaya.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program edukasi dan kesehatan di atas kereta api. Sepanjang semester 1 2026, sebanyak 40.275 masyarakat telah merasakan manfaat dari dua program unggulan KAI, yakni EduTrain dan HealthyTrain, yang diselenggarakan menggunakan KA Kamandaka Relasi Purwokerto Cilacap PP. Dari jumlah tersebut, 39.194 peserta mengikuti program EduTrain, sementara

0: 1.081 peserta mengikuti Healthy Train. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Program EduTrain menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah, khususnya peserta didik tingkat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Dalam program ini, peserta diajak mengenal dunia perkeretaapian secara langsung melalui perjalanan menggunakan KA Kamandaka. Selama mengikuti EduTrain, peserta memperoleh edukasi mengenai beberapa aspek perkeretaapian, mulai dari tata cara penggunaan kereta api yang benar, fasilitas dan teknologi yang dimiliki KAI, hingga berbagai profesi yang mendukung operasional perjalanan kereta api. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai budaya keselamatan, serta aturan yang harus dipatuhi selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. Tidak hanya itu, peserta dikenalkan dengan transportasi layanan digital KAI melalui aplikasi Akses by KAI, sehingga mereka memahami kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara praktis dan modern. Sementara itu, Healthy Train menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat umum dengan menggabungkan perjalanan kereta api dan edukasi kesehatan. Selama perjalanan menggunakan KA Kamandaka, peserta memperoleh penyuluhan kesehatan secara langsung dari tenaga medis KAI maupun tenaga kesehatan dari instansi eksternal. Berbagai materi kesehatan disampaikan secara interaktif sehingga penumpang dapat menambah wawasan mengenai pola hidup sehat, mencegah penyakit hingga tips menjaga kesehatan selama beraktivitas maupun bepergian menggunakan transportasi publik. KAI Daop 5 Purwokerto membuka kesempatan bagi sekolah, lembaga pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang ingin mengikuti kedua program tersebut. Pendaftaran EduTrain dapat dilakukan melalui admin di 0811-2705-526. Sedangkan pendaftaran Healthy Train dapat menghubungi admin di 0812-2614-5325. Kedepan KAI Daop 5 Purwokerto akan terus mengembangkan berbagai program yang menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Melalui inovasi layanan seperti EduTrain dan Healthy Train, KAI berharap perjalanan dengan kereta api tidak hanya menjadi pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, tetapi juga menjadi sarana belajar, berbagai pengetahuan, serta membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, semakin dekat, semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
1: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
2: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
1: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
0: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meru, gara-gara hapean bae sih, janganlah. Ala biu.
1: Mulane kembali ke radio, pulih hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi, ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik, pokoknya ngeringok.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madonna jaratul lijaratiha walau firsinasyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba-serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini seputar Al-Quran terbesar di dunia. Wisata religi Al-Quran Al-Akbar menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi ketika sedang berada di Palembang, Sumatera Selatan. Al-Quran yang dinobatkan terbesar di dunia ini terletak di Jalan Muhammad Amin, Kecamatan Gandus, Palembang. Pemandu wisata Al-Quran Al-Akbar mengatakan, sebanyak 351 keping kayu tembesu berukuran panjang 177 cm dan lebar 140 cm dipahat menjadi 30 juz Al-Quran. Proses mengerjaannya memakan waktu lebih dari 7 tahun oleh 50 orang, terdiri dari tim penulisan sampai pengukiran. Dana yang dikeluarkan dalam satu keping ini sekitar 40 juta rupiah, untuk seluruhnya mencapai 1,2 miliar rupiah. Al-Quran Al-Akbar pertama kali dibuka sebagai wisata religi di Palembang pada 30 Januari 2012 setelah diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu. Setiap keping Al-Quran ini diukir menggunakan tinta emas dan warna hitam. Penggunaan warna tersebut mengikuti ciri khas kain songket asal Palembang. Selain itu, di ukiran pinggir Al-Quran juga menggunakan ukiran khas Sriwijaya yang juga menjadi ciri khas Palembang. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Begitu banyak yang mencintai beliau, begitu banyak orang yang memuji beliau, begitu banyak manusia yang bersalawat untuk beliau, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah.

Tiara Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mutiara Hadis.

9.3 bercahaya.

0: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
1: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
0: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
2: Emang bisa?
3: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabai.
0: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
1: Kalian ini ya, ribet banget.
0: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
2: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
5: Arep ngedekna barang, yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
4: Genit kono. Aduh. Ucarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak koe, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Woi, cok, ya, asem banget, tambah gede ya.
2: Iya, biasa lah. Kamu Pak RT yang ambil anak ya.
1: Selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
3: Kita di kanca kok, sih kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen menu ya ayo parah.
3: Ya enak, ya mau buka
1: cincin. Kalau petanyong ya.
2: Nih rokok kolong kok, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang di belum nang gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Bahkan,
3: gak sekaya kayak larang, tapi enak pak.
2: Oke, ngerti orang pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
1: Jadi kasih ngomong lo siapa? Bilung ngeku, lelah nunduk ini mulai mana? Wih, kok,
4: bro, aku ada keperluan, nyurkan di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya pak nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
8: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
7: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
8: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
7: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
8: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
7: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
8: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
9: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
10: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di Melodi Memori di hari Rabu ya, tepatnya 5 Agustus 2026. Dan Arta harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tanpa kurang suatu hal apapun. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal mainkan kita-kita dari pop Indonesia lawas dan juga manca lawas. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Open Franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Pak Minta, minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak, pesenin saya hidangan konsumsi ke Dapur Agen ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul Dapur Agen, si Endes tenan Pak.
6: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
5: Nah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
6: Gih Bu Lurah, siap.
7: Benar kata Bu Lurah, di Dapur Agen bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agen yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
5: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
8: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Yo ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM, paling pas untuk Cilacap. Terima kasih nih buat Anda yang udah gabung di Melody Memory malam hari ini di 0811-260-543. Selamat malam. Halo Bang Gumbang Asma.
1: Selamat malam Mas Arta.
0: Oke, malam juga buat Bang Gumbang.
1: Lagune Berita Pada Kawan.
0: Berita Kepada Kawan, oke. Siap.
1: Ya, selamat salam buat Dimas. Sukacol. Sukacol. Mbah Sukar, Mbah Sukar ya. Terus juga Pak Dimas, Mama Rizky. Terus juga Pak Paskirno. Terus juga buat Tante Clara, Maharani. Terus juga buat Pak Sejah Marjono dan semua sastra ya Mas.
0: Oke, siap.
1: Mas Arta bertugas Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Mustolinga yang ada di Kuripan juga yang malam hari ini udah stay di Melody Memory. Ada Ibu Maharani juga yang ada di Lingkar Timur. Waktunya rehat duduk sambil dengerin lagu-lagu kenangan di Melody Memory bareng sama Mas Arta. Untuk ditanya telepon rindu. Wah, salam sehat buat semuanya aja Mas Arta dan makasih. Oke, terima kasih untuk Nani Sugiantonya, nanti ditunggu aja ya. Kali ini kita ke Ebit G. Ade dulu nih ya. Tadi di request juga sama Kang Kumbang Asmara.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Kalau bicara soal kenangan yang indah, seringkali berarti mengingat momen yang masih terasa hangat meskipun sudah berlalu ya, warga percaya. Kenangan yang indah nggak pernah benar-benar pergi. Dia tetap hidup dalam ingatan dan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk diri kita. Kenangan yang indah juga nggak meminta untuk diulang. Cukup dikenang karena di sanalah dia selalu menemukan tempatnya. Yang baru gabung juga selamat malam. Ada Ibu Wastuti yang malam hari ini pengen dimainkan untuk gitarnya dari Helen Sparingga. Bisa nanti tenang aja ya Ibu Wastuti. Salam sehat semangat buat semua warga percaya dimanapun berada. Ibu Wiwi yang ada di Jalan Semeru juga selamat malam. Ibu pengen request kitanya Mas Arta, buat Mas Artanya Metugas, dan semoga sehat selalu. Terima kasih.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！三八个多，三八个腿呀！
2: 呀呀，死了！
1: 哎，
2: 我们把 L 等下为了那个呀。
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan, kenalan. Kita di kantor Bogor, jadi ngajak
1: aku bisnis. Tapi nek ono kepengin melu ya ayo bareng.
2: Kan sebagai kue, pemerintah bisa liai fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat kita lihat dia nih, apa tuh rokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini betul teman bro.
2: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tuh rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
0: Jadi kesemua mau kau siapa? Bilung aku, mana dulu kau melayu anak? Woi, kau terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
7: Is, Bu.
6: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenine kepet.
7: Nyong bingung, Bu.
6: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
6: Iya Pak, nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
10: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
9: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
10: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
9: Jadi, ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
10: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
9: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
10: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
11: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga hari Selasa kemarin, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala Desa Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Melody Memory malam hari ini. Yang baru gabung juga selamat malam. Ada Pak Hadi yang ada di Haji Barang malam hari ini, pengen dimainkan untuk kitanya. Selamanya buat Mama Bian, Mama Enok, Mama Rizky, Mama Cantika, Mbak Mar, ada Pok Tini, Bu Yeyen, Mak Daryani, Mbak Kajol, Uswo Jupento, Bapak Keboca, Pak Sejamarjono, Kumbang Asmara, Parjan, Tondot, Raju, dan semuanya selamat malam buat Mas Artanya yang bertugas. Pak Gamal juga selamat malam yang ada di DI Panjaitan ya. Malam hari ini mohon bisa diputarkan untuk gitanya, salam terakhir dari albumnya.

0: nggo ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tiwul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Nggih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Nggih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lurah, di dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang ijo, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
0: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
0: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
0: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
0: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tahun 86 ini kalau nggak salah ya, album Randy dan Cindy. Nah, dalam lagu ini menemui seorang perempuan untuk terakhir kalinya. Dia menyadari bahwa perempuan itu sudah banyak membimbing dan menyemangatinya meskipun bukan karena cinta, melainkan karena ingin melihatnya berubah jadi pribadi yang lebih baik ya. Jadi berterima kasih, meminta maaf karena pernah salah paham, lalu berpamitan untuk pergi dan janji akan menempuh jalan hidup yang benar. Selamat malam buat Mbah Kartim yang baru gabung malam hari ini di Melodi Memori malam hari ini di Srandil Adipala. Salamnya buat semua warga bercahaya. Selamat mendengarkan aja. Kali ini kita kembali ke 40 tahun yang lalu. Koleksinya dari

0: Wetengku lara banget kok. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget kok, senut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum.
0: Iya. Oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lagu ini benar-benar nuansanya cenderung romantis dan emosional ya, warga percaya. Jadi sering diartikan sebagai ungkapan komitmen yang dalam untuk pasangannya. Secara umum lagu ini bercerita tentang cinta yang pengen dipertahankan tanpa batas waktu, kesetiaan sama seseorang yang dicintai, janji untuk tetap bersama meskipun selalu menghadapi rintangan, keyakinan bahwa cinta sejati itu mampu melewati perubahan dan juga ujian ya. Selamat malam Mama Rizky yang baru gabung. Wah, gabungnya rada terakhiran ya. Iya, Kerry ya. Mama Rizky Kerry ceritanya. Salam aja buat semua yang ada di grup Bercahaya yang udah ya nyawel. Terus bok waktunya habis. Iya, waktunya habis dimakan dari tadi ya. Oke, kita ke sebuah lagu yang diminta sama Mama Rizky, Begitu Indah, dipopulerkan sama Meriam Belina, tentang seseorang yang mengenang sebuah cinta yang sangat berarti dalam hidupnya.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min.
2: Urung apa-apa wis kesel awake.
1: Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
4: Mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kowe ngerokok sih ora gawe watu.
5: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
6: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe watu. Rokok legal gue sing ana pitacu kene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pitacu kene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

9.3 Bercahaya FM yang paling pas untuk Cilacap. Sampai di sini bersama Narto di Melodi Memoria Warga Bercahaya. Dan sebelumnya terima kasih buat Anda yang udah ikutan gabung. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, Hotel Bintang 3 Mansionite hadir di Kudus. BPBD mulai salurkan bantuan air bersih. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Untuk mendukung berbagai kegiatan spot tourism ataupun wisata Kudus, kini memiliki hotel berbintang yang memadai. Roy Kusuma melaporkan.
1: Kudus saat ini tengah menggeliat dengan berbagai olahraga yang dilangsungkan di kota kretek ini. Mulai pon bela diri hingga berbagai olahraga dari bulu tangkis sepak bola putri, panahan, atletik, pelajar, dan lainnya. Apalagi mulai Agustus akan berlangsung gelaran sepak bola putri internasional, yakni Sri Kandi Women Cup 2026, yang akan diikuti oleh 7 negara, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Jordania, dan Arab Saudi. Banyaknya kegiatan olahraga yang berlangsung di Kudus ini membuat salah satu pengusaha di Kudus mendirikan Hotel Bintang 3 yang berada di Jalan Mejobo, Turut Kelurahan Melati Kidul, Kecamatan Kota. Hotel tersebut adalah Mansionette Hotel yang berlantai 3 dan telah di soft launching oleh Wakil Bupati Kudus Belinda Putri Sabrina Birton pada Selasa 28 Juli 2026. Menurut Belinda, kehadiran hotel baru ini menunjukkan peluang bisnis hotel masih bagus di Kudus, apalagi dengan kegiatan olahraga yang cukup banyak berlangsung di Kudus saat ini, khususnya dalam menyambut Kudus Sport Tourism. Dan Agustus nanti akan berlangsung Sri Kandi Women Cup 2026. Dia berharap pelayanan di hotel ini akan bagus dan tidak mengecewakan konsumen.
2: Tentunya ini merupakan bukti bahwa memang para investor itu tertarik buat invest di Kudus, artinya perekonomian dan segala dan lain sebagainya, Kudus ini kuat gitu, makanya para investor tertarik untuk berinvest di sini. Dan tentunya saya lagi selamat untuk Mansionette Hotel, karena memang alhamdulillah pada tahun ini, dari tahun ke tahun Kabupaten Kudus itu mulai banyak juga event-event. Tentunya ini merupakan peluang yang bagus para investor untuk invest buka hotel di Kabupaten Kudus. Apalagi mungkin besok di bulan depan ada acara Sri Kandi Cup, di mana dari 7 negara bareng-bareng datang ke Kudus.
1: Sementara itu, General Manager Mansionette Hotel, Bagus Saputro, mengatakan latar belakang pendirian hotel ini karena peluang bisnisnya masih cukup bagus. Untuk pembangunannya memang cukup lama, yakni butuh waktu 3 tahun. Dengan mengambil konsep Japanese style, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan Pemkab Kudus agar bisa menarik tamu-tamu ke hotel ini saat ada event-event nasional maupun internasional. Kehadiran hotel baru dengan bintang 3 ini diharapkan akan lebih menyemarakkan pariwisata di Kudus. Dengan Kudus sebagai kota spot tourism, maka para tamu tidak harus keluar dari Kudus bila ingin menginap.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mulai menyalurkan bantuan air bersih di beberapa wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nur Sianto, mengatakan jika pengiriman pertama telah dilaksanakan di Desa Gentan, Kecamatan Kerangkan, dengan total kebutuhan di 5 dusun. Berbagai daerah lain yang terdampak kekeringan dapat mengirimkan surat permohonan bantuan air bersih agar asesmen dapat segera dilaksanakan untuk mempercepat proses dropping air bersih.
4: Jadi untuk dropping di Desa Gentan ini, pertama kali kami dari BPBD Kabupaten Temanggung melaksanakan dropping air bersih, diawali dari desa menyampaikan surat permohonan kepada kami untuk permohonan air bersih di Desa Gentan untuk 5 dusun. Untuk dropping air, baru Desa Gentan yang masuk, yang kami juga telah verifikasi, dilakukan asesmen di lapangan, dan dari 5 dusun itu yang mendesak adalah di Dusun Gentan dan Dusun Ponogiri. Kalau ini kemarin kan permintaan karena debit air mulai berkurang, terus meminta pada kami untuk melakukan dropping air bersih. Kami lakukan asesmen, memang beberapa lokasi wilayah sumber air memang sudah kering. Nanti kita rutin berkoordinasi dengan pihak desa, manakala memang masih membutuhkan, kita cukupi sampai dengan memang benar-benar bisa mencukupi kebutuhan dari masyarakat. Oke, kami menyiapkan 300 tangki, khusus dari BPBD saja, mungkin nanti dari PMI juga ada, dari Dinsos melalui Tagana juga ada mungkin, dan juga CSN yang lain. Sampai saat ini belum.
5: Baru di sini aja.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Program Bis Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
6: Program Bus Sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal Dishub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
5: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, mengurangi beban ekonomi keluarga. Ya. Karena seperti yang kita ketahui, layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah, yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000, dengan adanya bis sekolah ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah, ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan. Dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir, itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama, seperti itu.
6: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.

0: Prozac berupa yang merefleksikan realita tersebut yang terjadi saat ini di kehidupan sosial, mulai dari terjerat pinjaman online, kredit barang elektronik dengan uang muka murah, namun justru menjadi jebakan bagi si peminjam hingga berdampak pada perekonomian keluarga.
1: Sekali ini menceritakan tentang masalah orang-orang pinggiran, masalah sosial, tentang yang sekarang lagi marak, ya pinjol, ya pinjaman barang-barang elektronik dengan DP murah dan sebagainya, yang pada akhirnya sebenarnya itu seperti jebakan Batman atau jaring laba-laba buat masyarakat kecil. Pada akhirnya bagaimanapun masyarakat kecil yang menjadi korban.
2: Semua kemudahan untuk segala kebutuhan itu tetap ada konsekuensinya. Semua memiliki dampak. Kesadaran untuk kita semua tentang konsekuensi itu harus memperhatikan kemampuan dari kita masing-masing.
0: Salah satu pemain, Sabrina, siswi SMA Negeri 1 Batang, merasa bangga menjadi bagian dari pementasan Lurung Kalabendu karena dapat mengasah kemampuan berteaternya dan melatih kepekaan sosialnya. Bagi remaja yang beberapa tahun bergabung di teater Zigot ini, sengaja mengikuti audisi demi mendalami dunia teater.
3: Iya, saya lagi main di naskah Lurung Kalabendu. Karena saya kebetulan ikut casting dan saya tertarik dengan naskahnya yang berbau budaya Jawa. Saya ikut casting ini untuk mengasah skill teater saya. Saya baru ikut teater ketika saya memasuki SMA. Melatih kepekaan saya sih, Mas.
0: Tren menggelar pemintasan di Gedung Serbaguna Kalipucang Kulon Kabupaten Batang, naskah Lurung Kalabendu juga akan dipentaskan di Auditorium UMK Kudus dan Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta.
4: Dinkes PPKB Purbalingga optimis realisasi imunisasi bayi lengkap mencapai target sebagai perlindungan kesehatan bayi. Selengkapnya Fitri Hasanah melaporkan.
5: Capaian program imunisasi bayi lengkap IBL di Kabupaten Purbalingga hingga awal Juli 2026 berhasil melampaui target. Hal ini berdasarkan evaluasi triwulan kedua April sampai Juni 2026, yakni realisasi IBL tingkat kabupaten mencapai 52,46%, melampaui target triwulan yang ditetapkan sebesar 48,6%. Koordinator imunisasi Dinkes PPKB Purbalingga Novita mengatakan capaian tersebut cukup baik sebagai gambaran pencapaian perlindungan kesehatan bayi. Novita menerangkan setiap 3 bulan sekali rutin melakukan evaluasi bagi puskesmas yang belum mencapai target imunisasi bayi lengkap. Pihaknya menyebutkan 6 dari 23 puskesmas yang belum memenuhi target menjadi bahan perhatian Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Purbalingga, di antaranya Puskesmas Kutawi sebesar 47,24%, Puskesmas Kejobong 45,27%, Pengadegan 45,73%, Kalikajar 47,01%, Puskesmas Bojong 44,06%, dan Puskesmas Karangjambu 48,94%. Menurut Novita, meski belum memenuhi target, selisih realisasi dengan target bagi puskesmas yang belum memenuhi target tersebut tidak terlalu signifikan karena rata-rata cakupan mereka sudah berkisar di angka 46%.
6: Memang ada beberapa persen yang memang belum terimunisasi, tapi tidak terlalu signifikan menurut kami, dan memang tingkat kabupaten sudah tercapai, tapi kita kepinginnya capaian cakupan imunisasi itu merata, tidak hanya di tingkat kabupaten tapi tingkat puskesmas dan sampai desa gitu. Jadi tidak hanya misalnya Kutawi, misalnya ada 8 desa misalnya ya, cuma 6 yang tercapai, tapi dia di tingkat puskesmasnya tercapai. Nah, harapan kita 2 ini pun harus tercapai. Dengan cara seperti apa langkah-langkahnya? 3 bulan sekali kita evaluasi.
5: Novita optimis seluruh puskesmas mampu memenuhi target masing-masing sampai akhir tahun melalui evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara berkala. Fitri Hasanah melaporkan.
4: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kato.
7: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
8: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol
9: is bu
8: isin tuli anger Afrida.

0: Aro Alin, Birli, pada meringene, jangan orang tahu pada gelem nginep, soalnya gelem kaya kie, kasurin ini nek kepet.
1: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material, apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur, tiana.
1: Ngone pakir, no, pertolong seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tekone pakir, no.
1: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya, berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan bea cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi bea cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah ya, ketemu maning karenyong Kangar tanang menduan Melodi dangdut kenangan. Urung pesen menduane tapi wis duwe kopi susu jan ya, bakule kepenak temen. Mulane aja sungkan-sungkan nih ya. Nek kepengen pesen langsung bae nang 08112605543. Iki mumpung desi malam Kamis ya. Durung malam Jumat iki. Sing arep pesen mendoane sing anget apa sing garing, garing ngemplok. Nang 08112605543. Sing ado ya tetep bisa ngrikokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

0: babaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep aki kahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
4: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
5: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
4: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
3: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Siaran Senandung Irama Negeri Jiran setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Tesing rasakna demora lur. Nek tesing rasakna ya berarti pada iki. Apa maning nang daerah Wonosobo lo, Jon. Nang surung tau ngana. Tapi jerene jere wong kana ya, Jon. Angkene ademe ora patute. Sampe apa geng gigil. Ya sugeng dalu guys sing wis padha pesen mendoane nang 8112605443 yang peton pesen mendoane 1000 Kang Arta. Iya guys sugeng dalu nggo Bu Harti ya. Bu Harti wis nang Cilacap apa ge Bu? Wingi jare maring wilayah ngendi ge Semarang apa ngendi. Sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu
1: napa?
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Adem-adem, enake jae.
0: Enake jae Kak.
1: Susu
0: karo mendoan. Plus
1: mendoane Mas Arta. Wah, mantep banget iki.
0: Ora
1: kelingan sapa-sapa iki.
0: Iya, bar kowe bar mangan terus lunga iku ya.
1: Iya.
0: Ora mbayar. Atok-atok kelalen iki.
1: Iya, kelalen tinggal lu ngobablas yo wis.
0: Aduh.
1: Yen mendoane 5000 wae le Mas.
0: Ya wis ora apa-apa. Laris-laris.
1: Hanya untuk mu nggih Mas.
0: Nggih.
1: Nggih dalela nek wonten, nek wonten nggih. Mawon lah.
0: Dalela
1: sing salam-salam. Salam dalela nggih.
0: Sing apa?
1: Hanya untukmu.
0: Oh, hanya untukmu. Ya, ya, ya.
1: Salam-salam, Gih, Mas.
0: Gih.
1: Kakem Mas Parjan, Mbak Mustaringa, Mak Karyani, Mbak Mar, Mama Rizky Petarangan, ya, grup LPPL Bercahaya. Pembuatan Sabaringan sehat, bahagia, sejahtera.
0: Amin.
1: Kak Kemas Ata sukong bayai aktivitas ngantos demikian pari porno.
0: Gih,
1: Mas Ata.
0: Gih,
1: matur nuwun ada kembali pun.
0: Sami-sami, Kang Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ahmad Anas Ramadan, Kang Arta G mendoane ona sutra ya bola. Isoro musim Bali. Kita sih boyongnya juga Indonesia lawan Singapura mbok lah. Moga-moga menang nanti tinggal dari lolos sege ya. Kita kau klik nanti sege cinta merah jambu. Gue Bu Harti ya. Gue Kang Arjuna lagunya tinta nih ben. Nek anak tapi.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat si ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Radio Bercahaya FM 94.3. Bercahaya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

94.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap wayahe. Kang Artar pelelang mendoan gelor ya. Rika Ngosing senang langsung di dukung bae nang 08112605543. Langsung bae lelang mendoane sing pertama tekan Mbak Kayu Iis Sugiyarti. Selamat tidur.

Nah, gelur lelang mendoan sing pertama ya Takang Bakayu Iis Sugiyarti untuk Iis Suharti ya. Selamat tidur. Ya lelang mendoan sing keloro takbilina ngene Mbak Kayu Kamelia Malik Rekayasa Cinta.

Enak banget ya kendangnya, dung tung dak dung dung dung dak dung dung gembak kayu Camelia Malik rekayasa cinta yo. Dipilih dipilih lelang menduane nang 0811260543 motor won sing wis padan dukung ge kenyong ketemu di sit karo Kang Arjuna. Lelang menduane yang pilih nomor loro Kang Arta rekayasa cinta sejati. King kuleti judul dewek gembok ya. Babe Sukar sugeng dalu aku milih sing nomor loro bae Mas Arta. Oke, siap memakai rezeki nang petarangan kembranjen ya milih nomor loro juga ya wis lah. Berarti wong telu urung ana lawane ya berarti sing menang ngene Mbak Ayu Camelia Malik. Ya matur nuwun sing pada dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan berarti Iis Suhartine Iis Sukiartine kalah ya. Yo, digoyang bareng-bareng ya.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Cok!

0: singkat tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai kue, pemerintah bisa biayai fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat dia nih, apa rokok ilegal, itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
2: Dan ini betul itu bro.
1: Nah, sedulur, ayo dalam kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai kia nomere.
2: Jadi ke sini mau kau sapa? Wih lu ngeku,
0: Bro, aku ada keperluan, mau kami di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan.

0: 9.3 Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Jam 10 pun juli 20 menit gaya lor. Kang Arta lumayan sih duwe waktu sampai jam 11 wengi. Nyong ketemu karo langsung sing kepengen pesen mendoane ge. Sugeng dalu mak.
1: Assalamualaikum, selamat malam Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urung sepet ke mataku.
0: Urung diganjel ya.
1: Urung duwe.
0: Diganjel
1: ya, karo. Sehat Mas Arta.
0: Ya sehat.
1: Mendoane lah.
0: 2000.
1: 5000 bae kamu senggal kukuden ya. Ya 5000 bae.
0: Iku
1: ya. Ya anu 7 purnama.
0: 7 purnama. Kapan gue?
1: Kayane Nur Halimah.
0: Nur Halimah wis mau.
1: Oh wis. Ya 7 sumur ora apa-apa.
0: 7 sumur.
1: Ya, Elvi suka sih.
0: Oh, Elvi ya. Oh iya iya iya.
1: Okay. Oh iya iya. Anu terang ya kayaknya sumure ora nene banyune.
0: Lah ngene iki kan ora.
1: Anggone kene ya nu esyak ya.
0: Esyana ya. Ya syukur.
1: Ya iya. Ya, salam e Mas.
0: Heeh. Salam e
1: Mas. Tanggo Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa. Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Terusan Mas Dimas, Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Matur Nuwun Sawelane, moga-moga keprekane laris manis Tanjung Kimpul, Tanggo Babe Sukar, Sugendalu Babe Sukar, dorong sarean apa? Apa itu mumpah Mas Arta?
0: Mau dukung mendoak Lela.
1: Oh, ya, bumbetok nangkain nang grup.
0: Oh iya member.
1: Lagi agenda pok nang grup emak emak kepo.
0: Karo Rika ya.
1: Ya iya moga-moga betah orang kejengkang. Ya iya wong anu grup emak emak kan kae apa jenenge anu cokan kue angger atine ati baja ya betah angger ati atine kerupuk ya.
0: Jengkang.
1: Kae mundur alon-alon.
0: Ya dadang ya, ya. Nek mundur dadang ya Kang Buri.
1: Ya iya lho gue contohnya Arjuna mundur alon-alon balik maning. Iya mbak jenengnya gue anu nang kayangan. Iya kudu anu anggur ke atine baja ya betah atine kerupuk ya mundur.
0: Jane ora mundur jane wong jarene kesail apa kehapus iku.
1: Ya iya. Ya jenenge bekremak-mak ya kaya apa ya Mas Arta. Sing penting kan hiburan iku ya.
0: Heeh.
1: Ya. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu rezeki lancar full barokah. Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyong jan temenan ora kerasa lur. Nek niki jam 09 ya 21.55. Yana gempa 5.3 ya. Temenan ora kerasa. Nyong ketemu karo Bebe Sukar ge Sugeng Dalu be. Ih
2: Sugeng Dalu Mas Arta. Ini kita mateni radio Green.
0: Mateni radio nih melas teman.
2: Oh, dilirina orang di pateni orang. Mateni gue ya datang karena nabung lajat barang.
0: Waktu ku maning kok.
2: Lah mau radio nih berpirang setahun berungan aja.
0: Oh anyar ya ceritanya radio.
2: Oh anyar banget tuh nganu.
0: Kepengen bodol lora.
2: Kompo maning.
0: Orang kepengen bodol lora.
2: Berbulu gampang, gak pakai palu yang
0: rekan. Banting, Pak.
2: Wis lah, makanya jenengan dia nu gampang banget ditebak aja gue ngendika. Ya sehat ya, Mas Arta ya.
0: Alhamdulillah, Be.
2: Oke.
0: Gila gini.
2: Kasih mendoain apa
0: nih, Bu? Oh, sih.
2: Oke. Mboten tongkaripik, mboten nih.
0: Dewa Rifik.
2: Terus nyanyi ana sing lagune wonten melasi gelandangan kok wonten niku.
0: Gelandangan dhewe engko.
2: Nggih.
0: Wingi ora ngerti ora gelandangan.
2: Ke hotel mawon. Nggo Mama Rizky gue mikir jadi nyundar lagi agin topok nang grup orang-orang kok orang salah maksudnya
0: iya agin ngenyis
2: iya ngenyis lagi kia ngomong aja kia kia ngomong aja ya lah ngono ngono
0: iya.
2: Orang kuping gajah top kuping ala kuping wajah malah iya kuping wajah kan dicantel karo apa-apa bisa
0: bisa kuat orang bakal potol.
2: Iya ngono baca sih. Nggih niku kangge sedaya mawon sing sek mirengaken lah khususnya nggih Mama Rizky wau terus Mas Arjuna Kroya niku sing lagi sadean mbok menawi napa anu perintah teng anak buah tok napa kepripun. Nggih kali sana-sana saya wonten Mas Kumbang wonten Mbah Kartim, niku Mbah Kartim mau tau nongol apa ngurung monitor kok apa ya?
0: Mbah Kartim mau nongol nang memang lo di memori.
2: Oh, ya kayaknya anu lagi mantan bebuah mbok kapan orang jadi pulsa mbok di ngurung di lohom ayo karo ngurung
0: apa nah mungkin mungkin wis turu yuen nepe
2: oh nggih ding ya anu wis kurang sehat juga mbok sih kayak nyong sih bos ngumur-ngumur aja kayak sih nggak ada jawabannya ngantai nih baik nek masar tahu rung
0: rung
2: metui ngantai nih baik
0: sing penting kan ngasih tetap ngode gitu ya
2: ya karena darah nih hobi radio aja gue lah hobi radio kabit zaman semana tapi tak omongan yang grup ini mau iya sekarang RPD sampai RSPD sampai pindahan maring Cilacap bersahaja nyong orang menangin di lalai waktu kue
0: iya iya
2: ngerti-ngerti Cilacap bersahaja sebelum pindah nang MTR Yono aja kue nge, masa tang nge selalu dampingi terus nge teng anu nge teng studio nge
0: oh iya mesti
2: nge. Ya bareng nyong ngerti anak grup aja tadi ini wala jebule anggotanya kayak banget tuh wis
0: oke lah mau Bapak Sukar telat lebune.
2: Tapi ya orang-orang pada online nang iya nang apa nang mendoan itu orang-orang apa ya?
0: Iya orang-orang sing wanita dia ini orang wanita grogi mbok.
2: Ya cuman grogi anu langka pulsa nih mbok.
0: Ya langka pulsa nih udah sampai angko.
2: Gini gue nggak kangen sana-sana sama pun sih sami mitang ngetakan acara menduannya Mas Arta gih suka ngedalu suka mitang ngetakan gih onten kelepatannya kula gih nyumpang aku onten gue tang grup lah wong anu kotor nunyon pendengar ya gue kanggo Mas Arta ya selalu sehat
0: matur nuwun
2: dale Mas Arta
0: gih sami-sami
2: gih assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuh sumur gemak wis menculat maring sumur nganti bae. Oh Kang Arjuna ngerti-ngerti wis gabung ya lo tak wajah bareng ini kita joget di situ ya.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, senut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu,
3: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggar konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
3: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

Namaku Riana, dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Ada satu kisah cinta yang pernah tumbuh dengan sangat sederhana, namun harus kandas sebelum benar-benar dewasa. Aku dan Mas Priyo pernah saling mencintai, saling menggenggam mimpi, sampai akhirnya dunia memisahkan kami dengan cara yang sunyi. Hubungan itu tak direstui orang tuanya. Bukan karena kami salah, tapi karena aku hanya perempuan pekerja toko, sementara Priyo adalah anak kuliahan dengan masa depan yang katanya harus sejajar. Aku belajar menerima perpisahan yang bukan kuinginkan, tapi ku peluk dengan lapang meski hati terluka. Waktu berjalan, 10 tahun berlalu seperti halaman buku yang terus dibalik. Aku mendengar kabar tentang Mas Priyo, bahwa pernikahannya tidak berjalan bahagia dan kini ia menduda. Kabar itu datang tanpa sengaja, dan anehnya tidak lagi menimbulkan perih. Aku hanya terdiam sejenak, mengingat Riana yang dulu, yang pernah menangis dalam diam, yang pernah merasa kecil karena tak dianggap cukup. Hari ini aku sudah berada di tempat yang berbeda. Aku punya keluarga kecil yang hangat, tawa yang tulus, dan hidup yang kujalani dengan rasa syukur. Kisah dengan Mas Priyo kini hanya kenangan, bukan untuk diulang, apalagi diminta kembali. Dalam diam, aku hanya mengirim doa. Semoga Mas Priyo menemukan kebahagiaannya sendiri. Karena cinta yang dewasa, kadang tak harus memiliki, cukup merelakan.

94.3 percaya FM paling pas untuk jelajah ngerti-ngerti wis arep jam 11 wengi ge lur mangsane Kang Arta arep kukutan. Guys, durunge matur nuwun kok Kang Amin Masker sinang Bulaksari. Kasuwun ge cawelane pada Mama Kariski. Salam go Babe Sukar karo sing lagi pada nang grup ya. Mendoane melu bae Kang Arta. Oke, siap Kang Amin Masker ya. Ya wis tekan kene baen ya Kang Arta gulingan cani nang lelang lelang mendoan. Mendoan melodi dangdut kenangan ya. Durunge matur nuwun sing wis padha gabung sugeng dalu sugeng istirahat bercahaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Dengar radio bercahaya FM yang kami muliakan. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Selain itu, ada sejumlah adab bagi tetangga sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fiddin dalam Majmu'ah Wasail Al-Imam Ghazali. Beliau mengatakan, adab bertetangga yakni mendahului mengucap salam, tidak lama-lama berbicara, tidak banyak bertanya, menjenguk yang sakit, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah, ikut bergembira atas kegembiraannya, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya, memaafkan kesalahan ucap, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan, menundukkan mata dari memandang istrinya, memberikan pertolongan ketika diperlukan, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Pendengar yang dirahmati Allah, dari kutipan di atas dapat diuraikan 12 adab bertetangga sebagai berikut. Yang pertama, mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Yang kedua, tidak lama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lain. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan, seperti menghindari hibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Yang ketiga, mendengar, tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Jika pertanyaan tersebut dijawab mau ke pasar, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan yang lebih detail seperti mau beli apa, sebab hal ini bisa berarti terlalu ingin mengetahui urusan orang lain. Cukuplah diikuti dengan ungkapan silahkan atau dalam bahasa Jawa monggo ndereaken. Yang keempat, pendengar, menjenguk yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya, tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjunginya tanpa memandang status sosial pihak yang sakit. Bertetangga pada dasarnya adalah berteman, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga dengan baik. Dan yang kelima, berbela sungkawa kepada yang tertimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan, terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang keenam adalah ikut bergembira atas kegembiraannya. Tidak sebaliknya seseorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara ini, perasaan iri atas keberhasilan tetangga bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Yang ketujuh, pendengar, berbicara dengan lembut kepada anak tetangga dan pembantunya. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang lemah secara sosial, sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari cara berbicara yang bisa membuat mereka merasa takut. Dan yang kedelapan, pendengar, memaafkan kesalahan ucap. Memberikan maaf kepada tetangga Yang terselip lidah sangat dianjurkan sebab bisa jadi suatu ketika seseorang juga berbuat hal yang sama. Dengan kata lain, saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga sangat dianjurkan. Pendengar yang dirahmati Allah, yang kesembilan adalah menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik, sehingga diterima dengan baik pula. Yang kesepuluh adalah menundukkan mata dari memandang istrinya. Memandang istri orang lain, terutama tetangga, harus dengan pandangan yang minimalis, yakni misalnya dengan menundukkan kepala. Hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari setan. Yang kesebelas, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jika terjadi apa-apa pada seseorang seperti sakit, tertimpa musibah, dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu, menjadi penting memberikan pertolongan segera atas kesulitan yang dialami tetangga. Pendengar yang kami muliakan, yang ke-12 adalah tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata. Maka penting untuk meminimalisir pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah, rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang di sekitarnya. Demikianlah ke-12 adab bertetangga, sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Jika disarikan, maka ke-12 adab tersebut pada intinya menekankan bahwa hidup bertetangga harus saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga keharmonisan. Namun demikian, diperlukan sikap hati-hati dalam berinteraksi dengan lawan jenis agar terhindar dari fitnah. Walafu minkum, saya Sri Endah Sukmawati, wallahul muwafiq ila qomitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Puncak kemarau tiba, ratusan warga Cilacap mulai krisis air. BPBD turunkan 197 tangki. Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Cilacap pulang lengkap. Pemkap evaluasi layanan haji 2026.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus mengintensifkan penyaluran bantuan air bersih untuk mengatasi dampak musim kemarau. Hingga Selasa, 4 Agustus 2026, sebanyak 197 tangki atau setara 1 juta liter air bersih telah disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan tersebut menjangkau 23.365 jiwa atau 7.861 kepala keluarga yang tersebar di 28 desa dan 13 kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Cilacap Taryo menyampaikan bahwa keberhasilan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai pihak. Taryo menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi meringankan beban masyarakat. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar ini merupakan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kemarau panjang.
1: Dan kami bersyukur bahwa dari jumlah ini tidak hanya tentunya dari Pemkab Cilacap sendiri, tetapi kita juga mendapat support ya atau dukungan dari stakeholder terkait, seperti dari jajaran Kodim, kemudian dari BBWS Citanduy, kemudian juga ada dari anggota DPR RI, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan seperti dari Pertamina, kemudian juga dari SBI, kemudian juga ada dari dukungan dari sejumlah ormas ya seperti NU Peduli, kemudian juga ada dari Lasismu, kemudian ada dari Garuda Nusantara, ada dari Siaga Peduli, dan dari berbagai unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berterima kasih kepada semua pihak stakeholder yang sudah berkontribusi dalam rangka membantu meringankan saudara-saudara kita khususnya yang memerlukan air bersih. Kita paham betul bahwa sesuai dengan prediksi BMKG bahwa musim kemarau ini puncaknya akan terjadi di bulan Agustus dan September, sehingga kami dari BPBD terus memantau situasi dan perkembangan yang ada di Kabupaten Cilacap.
0: Pemkab Cilacap pun berkomitmen untuk terus bersiaga dan memantau wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami krisis air bersih hingga masa kemarau berakhir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pemerintah Desa Widara Payung Kulon mendampingi petugas PLN dalam kegiatan verifikasi dan validasi Verval calon penerima program bantuan pemasangan listrik gratis belum lama ini. Langkah pendampingan ini dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan energi tersebut berlangsung akurat dan tepat sasaran. Pada tahap awal kegiatan, petugas melakukan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap 23 calon penerima. Pemeriksaan mencakup verifikasi identitas, tinjauan kondisi fisik tempat tinggal, serta penyesuaian kriteria untuk memastikan calon penerima memang belum memiliki sambungan listrik mandiri. Kepala Desa Widara Payung Kulon Warsan menegaskan komitmennya untuk mengawal proses verifikasi data warga secara objektif. Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa data calon penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya, sehingga bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan. Warsan berharap program penanganan kebutuhan energi dasar ini dapat segera memasuki tahap realisasi setelah seluruh data tervalidasi. Dengan demikian, manfaat dari penyambungan listrik gratis tersebut bisa segera dirasakan oleh warga Desa Widara Payung Kulon yang membutuhkan.
2: Lintas Bercahaya.
0: Cuaca ekstrim yang ditandai dengan angin kencang dan gelombang tinggi memaksa para nelayan di wilayah Tegal Katilayu dan Sidakaya untuk meliburkan diri dari aktivitas melaut. Padahal bulan Agustus yang seharusnya menjadi awal masa panen atau periode recehan bagi para nelayan justru diwarnai dengan nihilnya hasil tangkapan akibat tingginya risiko keselamatan di perairan. Miswanto, 42 tahun, seorang nelayan asal Sidakaya, mengungkapkan bahwa gelombang laut saat ini dapat mencapai ketinggian hingga 5 meter. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat ini dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa jika dipaksakan untuk melaut. Meski ada beberapa nelayan dengan kapal bertenaga mesin besar yang nekat melaut, keberuntungan jarang memihak mereka. Tidak sedikit nelayan yang terpaksa pulang tanpa hasil, bahkan gagal menutup modal operasional. Biaya sekali jalan yang mencapai sekitar Rp500.000 untuk bahan bakar minyak dan konsumsi menjadi beban berat jika hasil tangkapan tidak didapatkan. Berikut keterangan dari Miswanto, salah satu nelayan dari kelompok nelayan Sidakaya Cilacap.
3: Juga hasilnya kan nggak pasti, kadang kosong, nggak dapat modal, nggak pulang modal gitu. Apalagi sekarang apa-apa mahal, ya, sekali berangkat itu kalau harian itu 500 buat TPM sama konsumsi. Ya. Kalau pulang nggak pasti, kalau berangkat pasti jam 3 pagi, pulang ya, pasti kadang jam 1 udah pulang, kadang sore sampai jam 5. Tapi kalau anginnya gini jam 11, jam 12 sudah pada pulang. Kalau posisi saya nilai itu carinya mudah. Kapalnya kapal compreng sih, yang mesin diesel, bukan kayak yang di Bandar Narang itu, kan kapal kecil-kecil itu. Aku bantu istri dagang di rumah. Ya, ya karena efek cuaca ekstrim lah, nggak berani, resikonya besar. Kemarin juga ada kejadian kan, itu meninggal 2. Nggak, lagi libur panjang ini, karena cuaca lah. Ya udah, habis itu Sedekah Laut kemarin itu, sebelum Sedekah Laut malah udah pada libur. Kemarin kan Sedekah Laut tanggal berapa? 7 apa ya? Itu udah. Sebelum bisa ke laut lah udah pada nggak berangkat karena cuacanya itu udah bagus tingginya ya sampai 5 meter sampai putih mecah gitu.
0: Selama periode paceklik ini perhatian dan bantuan dari pemerintah serta institusi terkait sangat dinantikan. Para nelayan sempat menerima bantuan berupa alat pelampung dari pihak DPR RI di Pantai Teluk Penyu, serta penyaluran bantuan beras dan sembako dari HNSI maupun program tahunan KUD untuk membantu meredakan beban perekonomian masyarakat pesisir.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Owalah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Sebanyak 1.296 jemaah haji asal Kabupaten Cilacap yang diberangkatkan pada musim haji 2026 telah kembali ke tanah air dalam keadaan lengkap. Pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan selesainya penyelenggaraan haji tahun ini sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya. Hal itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi Jamaah Haji Kabupaten Cilacap tahun 2026 yang digelar di Pendopo Wijayakusuma Cakti, Selasa 4 Agustus 2024. Acara dihadiri Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Anissa Febriana yang mewakili pelaksana tugas Bupati Cilacap, unsur DPRD, serta sejumlah tamu undangan. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Muhammad Najib mengatakan seluruh jemaah haji asal Cilacap telah kembali melalui Embarkasi Adi Sumarmo Solo. Najib menjelaskan pemerintah daerah memberikan dukungan layanan sejak proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah. Fasilitas yang disiapkan antara lain transportasi dari 8 titik pemberangkatan dan pemulangan, konsumsi dan makanan ringan, kain batik sebagai identitas jemaah, layanan kesehatan, serta pendampingan oleh 6 petugas haji daerah. Menurutnya, 8 titik layanan tersebut disiapkan untuk memudahkan akses jamaah, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Cilacap. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengajak para jemaah untuk turut mendoakan daerah agar senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dukungan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. Silaturahmi tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan para jemaah setelah menunaikan ibadah haji. Rangkaian kegiatan ditutup dengan tausiah yang disampaikan pengasuh pondok pesantren Arif Tuan Cilacap, Kiai Haji Faiz Kamal Maki, LC/MAG.
4: Lintas Bercahaya.
3: Tempat pembuangan akhir TPA Malabar, Kecamatan Wanarja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terbakar. Pada Selasa, 4 Agustus 2026 siang, titik api diduga dipicu dari gas metana yang terbentuk dari proses pembusukan sampah organik. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo mengatakan, laporan mengenai munculnya asap di TPA diterima dari Kepala DLH Majenang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Khawatir api meluas dan membahayakan lingkungan sekitar, petugas damkar pos Majenang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pendinginan. Penanganan melibatkan personil pos damkar Majenang, BPBD Majenang, Satpol PP Kecamatan Wanarja, dan UPT Pengelolaan Sampah Wilayah Barat, PSWB. Proses penanganan berlangsung sekitar 1 jam. dengan dukungan suplai air dari mobil tangki BPBD Majenang. Menurutnya, petugas tiba di lokasi sekitar 15 menit setelah laporan diterima. Sekitar 8.000 liter air digunakan untuk menurunkan suhu tumpukan sampah agar api tidak menyebar ke area lain. Gatot memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Selain itu, insiden itu juga tidak menimbulkan kerugian material. Selain melakukan pendinginan, petugas juga melakukan pendataan di lokasi serta memberikan sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran dan pelayanan pos Damkar Majenang.
4: Lintas Bercahaya.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 5 Purwokerto terus mengembangkan layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui program edukasi dan kesehatan di atas kereta api. Sepanjang semester 1 2026, sebanyak 40.275 masyarakat telah merasakan manfaat dari dua program unggulan KAI, yakni EduTrain dan HealthyTrain, yang diselenggarakan menggunakan KA Kamandaka Relasi Purwokerto Cilacap PP. Dari jumlah tersebut, 39.194 peserta mengikuti program EduTrain, sementara 1.081 peserta mengikuti HealthyTrain. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari upaya KAI untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi ruang belajar dan berbagi manfaat bagi masyarakat. Program EduTrain menjadi salah satu kegiatan yang banyak diminati oleh sekolah, khususnya peserta didik tingkat taman kanak-kanak atau TK dan sekolah dasar atau SD. Dalam program ini, peserta diajak mengenal dunia perkeretaapian secara langsung melalui perjalanan menggunakan KA Kamandaka. Selama mengikuti EduTrain, peserta memperoleh edukasi mengenai beberapa aspek perkeretaapian, mulai dari tata cara penggunaan kereta api yang benar, fasilitas dan teknologi yang dimiliki KAI, hingga berbagai profesi yang mendukung operasional perjalanan kereta api. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai budaya keselamatan serta aturan yang harus dipatuhi selama berada di stasiun maupun di dalam kereta api. Tidak hanya itu, peserta dikenalkan dengan transportasi layanan digital KAI melalui aplikasi Akses by KAI, sehingga mereka memahami kemudahan dalam melakukan pemesanan tiket kereta api secara praktis dan modern. Sementara itu, HealthyTrain menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat umum dengan menggabungkan perjalanan kereta api dan edukasi kesehatan. Selama perjalanan menggunakan KA Kamandaka, peserta memperoleh penyuluhan kesehatan secara langsung dari tenaga medis KAI maupun tenaga kesehatan dari instansi eksternal. Berbagai materi kesehatan disampaikan secara interaktif sehingga penumpang dapat menambah wawasan mengenai pola hidup sehat, mencegah penyakit hingga tips menjaga kesehatan selama beraktivitas maupun bepergian menggunakan transportasi publik. KAI Daup 5 Purwokerto membuka kesempatan bagi sekolah, lembaga pendidikan, komunitas maupun masyarakat yang ingin mengikuti kedua program tersebut. Pendaftaran EduTrain dapat dilakukan melalui admin di 0811-2705-526. Sedangkan pendaftaran HealthyTrain dapat menghubungi admin di 0812-2614-5325. Kedepan KAI Daup 5 Purwokerto akan terus mengembangkan berbagai program yang menghadirkan nilai tambah bagi pelanggan. Melalui inovasi layanan seperti EduTrain dan HealthyTrain, KAI berharap perjalanan dengan kereta api tidak hanya menjadi pilihan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu, tetapi juga menjadi sarana belajar, berbagai pengetahuan, serta membangun budaya hidup sehat di tengah masyarakat.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, semakin dekat, semakin hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal.

0: asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Ini Pak RT kan wilanak ke ya.
2: Lama, kanca STM.
0: Kenal
2: lah. Kenal lah. Ini dari kanca kok, jadi ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayu palon.
1: Ya enak, ya mau buat cuci cuci. Kalau petanya ya, kalau kalian pak cuci nih pak polosan, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cuci nih, aku cuci palsu, apa mending aku cuci bekas. Kalau cuci sing orang di Brunei gue rokok kek, misal SKT mana gue SKM, kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kaya larang, tapi enak pak.
1: Oke, ngerti ora pak? Kalau cuci gue, pemerintah bisa biayai. Gue fasilitas kesehatan, kalau kesadaran masyarakat, kesadaran dia nih, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing tuh rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai, kia nomere.
0: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilung aku, mana rokok ilegal? Woi, kau teriak.
4: Bro, aku ada keperluan, ngurkamin di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
6: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Cahaya.
1: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya Mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya Mas.
1: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
2: Habis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk Pak, gagen wis ayu kie.
6: Kesel banget Mak, jangan aja sikilah lemos.
5: Ge, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Bapak minta. Minggu ngarep kan ulang tahunnya Bapak. Pesenin saya hidangan konsumsi ke dapur Agan ya. Kelangenane Bapak itu kek tibul dapur Agan. Sing endes tenan Pak.
1: Gih Bu, saya juga doyan itu Bu, seneng banget.
0: Lah ya, terus jangan lupa kue ulang tahun, snack box sama nasi box.
1: Gih Bu Lurah, siap.
2: Benar kata Bu Lura, di Dapur Agan bisa pesan aneka hidangan untuk berbagai acara. Menu makanan tersedia, ayam bakar, gurame bakar, aneka lauk, bubur mie, es pisang hijau, aneka kue, kue ulang tahun, snack box, nasi box, roti punjungan, dan oleh-oleh hajatan. Jajan tampah dan hantaran cantik, bahkan tersedia paket akikoh yang praktis dan lengkap loh. Aneka jajanan dan masakan Dapur Agan yang lezat, siap melengkapi setiap momen spesial Anda. Hubungi kami di nomor 0857-2627-9923. Alamat kami di Jalan Sulawesi, Cilacap Tengah.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.